0: makan ubat belum?
1: Ubat tak
0: nak
1: makan, tak sakit apa.
0: Oh, tanya aja kan marah. Kan, manalah tahu. Cik, masih. Manalah tahu kan kita ni, orang kata nampak sihat. Kadang-kadang ada ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat sakit jantung. Ha, kan? Contoh, betul tak?
1: Betul.
0: Ni pagi ni dah menyerok belum?
1: Belum lagi, awal lagi.
0: Awal apa? Okey, lapan no.

0: Faham. Baik, silakan. Apa pantunnya?
1: Berjalan-jalan di waktu malam.
0: Berjalan-jalan di waktu malam. Pagi
1: berjalan
0: hari.
1: Berjalan pula seorang diri.
0: Sorang-sorang. Takut dengar.
1: Ini bertanya kepada Bambam.
0: Soalan oleh macam.
1: Kepada selalu menghilang diri.
0: Ada je. Ni. Dengar Bambam nak jawab ni.
1: Ya.
0: Jalan kaki sambil bawa kamus. Kalau hari-hari orang cemus.
1: tapi Pak Su seronok juga kau Bambam.
0: Ya ke, terima kasih Pak Su. Bukan apa. Lepas ni ada hari-hari, jangan risau nah. Semalam Bambam naik pelamin semalam. Ha, sungguh.
1: Ni naik pelamin kan selamat pakai tim baru. Ah,
0: bukan untuk Bambam lah, pelamin orang Bambam naik ya. Okey, baik Pak Su.
1: Ya.
0: Dah dengar dah soalan Bambam bagi tadi.
1: Dengar kalau
0: silap. Tak apa. Ya, tak apa. Bambam tak marah. Bambam sayang Pak Su kalau silap pun. Baik. Okey. Sejenis haiwan yang asalnya kucing. Miang, miang. Pak Su bunyi kucing sekali tu. Bunyi sikit kucing bunyi macam mana? Sebab kucing kat Pala Patah bunyi cara lain. Okey. Tapi dia jadi rebau Pak Su.
1: Ya.
0: Apakah yang Bambam maksudkan?
1: Kalau saya tidak pasti lah. Dia memang dari kecil anak kerbau. Bila dia besar pun jadi kerbau lah.
0: Oh, tapi ya kucing tu tak mana?
1: Itu lah pasal dia dari kecil. Dia dah macam anak kerbau. Dia besar jadi kerbau lah.
0: Oh, macam tu eh. Tapi yang kucing tu tak mana?
1: Ayah kucing juga.
0: Anak kucing juga. Ya, sebab dia... Dia sejenis haiwan.
1: Yang
0: asal dia tu kucing. Tapi jadi kerbau. Tak apa Pak Su. Bambam kasih can. Pak Su fikir balik kalau ada jawapannya. Kalau Pak Su nak lock jawapan nak kerbau ni, mana nak tulis ni?
1: Baik.
0: Nah Pak Su nah.
1: Ya baik.
0: Cantik Pak Su. Apa pun Pak Su. Sempoi Pak Su. Berani Pak Su. Tapi Bambam lock jawapan Pak Su anak kerbau tau.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak Pak Su? Steady ya. Berani ni. Jadi untuk anda yang mungkin mungkin ada yang kata mungkin jawapan Pak Su tu betul lah tu anak kerbau. Kan sebab anak kerbau kalau kata dia kecil-kecil comel macam kucing. Betul tak kan? Cuba tengok berarti betul-betul kan. Ada orang cakap lah kucing comel, ayam comel tak Bambam? Ayam pun comel tau. Cuba ambil ayam kan. Usap-usap kepala ayam tu. Kan. Tengok betul-betul. Dia punya apa? Dia punya mulut ayam tu kan. Comel tak comel? tak tahulah. Semua cakap, ada ayam pula comel. Comel mana boleh makan. Pasipa comel tak boleh makan pula. Kan. Kuih donat comel orang telan sama ya. Okey. Baik, 04-2107-389. Mana yang tera sangat nak jawab uji minda tu, mana yang pro sangat tu. Mai call 04-2107-389 atau pula yang ke di ruangan WhatsApp TerFM 020-5080-9597. Ini dia Cross Town, Pulau Pinang kita. Terus saya TerFM, segaranya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk mula 18 minit pagi waktu ini. Okey, ada sahabat-sahabat kita yang bagi tahu hujan di sekitar Parit Haji Yusof noh. Okey. Baik, dan apa pun untuk anda waktu ini, bagaimana cuaca di sekitar kawasan anda, mungkin nak kongsikan juga dengan Bambam, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Bukan apa kan, sebab bila nak kongsikan hujan di sekitar kawasan anda, kan mungkin ada yang sahabat-sahabat kita berhajat nak pi di sekitar kawasan anda, mungkin boleh stand baik kan, nak keluar naik motor boleh keluar, mungkin boleh keluar naik kereta. Kalau keluar naik motor mungkin boleh pakai baju hujan. Kan? Jadi apa pun untuk anda waktu ini yang memandu, berhati-hati memandu seperti biasa. Pagi-pagi di sekitar Pulau Pinang memang trafik lancang, elok je kan. Sejuk ya pagi ni, naik kereta pun seronok je kan, naik motor pun syuk ya. Tapi tengah hari lagi siap lah, sebab Pulau Pinang ni tak kira Isnin hingga Jumaat ke, Sabtu Ahad ke, public holiday ke, dia punya jam tu boleh tahan kan. Jadi apa pun tuan-tuan, rancang supaya mungkin perjalanan anda hari ni hujung minggu, ada yang mungkin nak cuti-cuti, nak jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang kan, rancang sebaik mungkin. Bukan apa, sebab risau nak pergi ke tempat tu, kalau tak jam mungkin 15 minit saja main dengan jam ni kan, mungkin boleh pergi 1 jam 2 jam. Jadi apa pun untuk anda, okay, semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okay, baik, bapa nak teruskan lagi dengan soalan uji minda kita pagi ni. Ada yang dah berani jawab ni, ada yang tak berani nak jawab ni. Apa dia ni Bambam, apa ni tak faham ni. Tak apalah, mailah telefon kita sembang tengok kan, kot-kot ada kena tembok-tembok jawapan tu tiba-tiba terkena kan. Kita cuba tak salah betul tak kan, macam kita jawab periksa lah, cikgu cukup marah kalau bagi-bagi soalan tu, lepas tu hantar balik kertas soalan tu apa pun tak tulis. Jangan takut nanti kena cubit dengan cikgu nanti kan, cikgu penat duk ajar kat depan bagi-bagi kertas periksa, tiba-tiba dia bagi balik kertas periksa tu, tulis apa pun tak, nama pun tak tulis. Marah cikgu kan. Okey, baik, soalan dia Bambam ulang lagi soalan dia, sebab dia cakap Bambam, ulang balik soalan, duk tengah fikir ni. Dah lah kami duk tengah makan, lepas tu dengar-dengar soalan Bambam terus tak lalu. Jangan-jangan macam tu. Yang duk tengah makan, kalau dengar soalan ni, habis makan dulu. Sebab Bambam risau sekejap lagi. Kalau sebelum ni, duk tengah makan nasi lemak kan, dengar-dengar soalan tu termenung depan nasi lemak. Tapi hari ni, kan, baru nak makan, dengar-dengar soalan tu kan, terus tak lalu nak makan. Okey, baik, soalan dia berbunyi begini, dengar betul-betul. Sejenis haiwan, cerita pasal binatang ni, okey, yang asalnya kucing tapi jadi kerbau, apakah yang Bambam maksudkan? Kalau tadi Pak Su jawab anak kerbau, tak payah duk cek dekat ChatGPT, tak payah duk tengok dekat Google, tak payah duk cari tang buku mana-mana. Memang tak ada, ChatGPT pun pening dengar soalan Bambam ni. Okey, baik, ini jawapan yang Bambam nak kongsikan dari Abang Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Jawapan dia rebau guling. Rebau guling noh. Kali ni tak kacang Bambam. Masa kecil kucing hitam tu dia guling kat bateri je. Kira tembok je ni. Baik, itu jawapan daripada Abang Azmi Segera Pulai no? Kalau sebelum ni duk kacang ya Bambam soalan tu, kacang ya Bambam. Tiba-tiba main hari ni dia kata tak kacang no? Baik, itu jawapan dari Abang Azmi tu. Jawapan dia kebau guling. Tadi anak kebau, yang ni kebau guling pula. Jadi bagi anda sendiri yang pro jawab soalan uji minda kita, yang tiap-tiap minggu kalau teka tu kerja kena ya kan, agak-agak apa yang Bambam maksudkan, cuba tengok. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-9957. FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rombamu semua di diaw. Shout out to Mutiara FM. Peace.
2: I'm almost wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
3: Rembang
2: Most Wanted, yo.
3: Ya, 8.32 minit pagi. Waktu ni orang Rembang pun layan. Dengar Mutiara FM. Okey, untuk anda waktu ni. Terima kasih yang mungkin baru on radio pagi ni kan. Yang baru buka radio, dengar radio pagi ni. Bambam masih lagi temankan anda. Alright. Dan terima kasih juga untuk anda yang tak cemuih-cemuih dengar suara Bambam ni kan. Bambam akan setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey. Baik. Dan kita nak teruskan lagi dengan soalan uji minda kita hari ni. Nampak gayanya hari ni macam sendu sikit, tak ramai yang boleh jawab sebab ramai yang duk fikir tak dapat jawapan kan. Sebab Bambang dah kata dah, soalan Bambang hari ni tak susah dan tak daklah senang sangat. Okey, siapa berani cuba-cuba, tak salah kita mencuba. Kadang-kadang kita mengai ikan tu kan, lok tu luah, tok-tok pancing, kadang-kadang buh umpan dia tak makan. Kadang-kadang bila kita mengai tu kan, umpan tak buh pun, hak tu yang dia telan. Nampak tak, rezeki mana kita tahu. Betul tak kan? Okey, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum Mamam.
3: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mamam.
3: Hello.
4: Halo, ni di luar ni.
3: Halo.
4: Halo.
3: Hello.
4: Halo.
3: Hello.
4: Mamam.
3: Hello, Assalamualaikum.
4: Salam Bambam.
3: Tu dia lah, lain kali keluar dulu baru telefon. Bukan duduk dalam telefon.
4: Ni duduk keluar dekat, dekat
3: tengok, pokok jambu tengok, ni. Tengok. Duk, dia ni pegang siap pokok jambu tu. Tak mahu nak keluar ni.
4: Ni pegang.
3: Sebab kita kena tahu ni, Cik Jah yeah. Tahu tak sebenarnya lain telefon kita tu, dia akan lagi kuat bila dekat dengan pokok jambu. Kadang-kadang pokok pelam. Dah betul. Sungguh, kalau buah jambu dengan buah pelam, cicah dengan apa, kuah rojak, sedap tak?
4: Sedap
3: lagi kalau cicah dengan sambal belacan. Betul tak? Buah cermin Melaka kan, buah rojak tu kan, kecoh pedas-pedas tu kan, cicah kan. Macam tu juga lain telefon, dia pun cemui juga makan nasi air hari. Sungguh. Cijah.
4: Mamam sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat. Cijah, kita sihat ke?
4: Lah, lagi dia cakap Mamam tu sihatlah.
3: Mana lah tahu sungguh boleh bercakap, boleh berjalan. Kan. Cik Jah, dah makan ke belum?
4: Makan dah.
3: Makan apa pagi ni?
4: Makan nasi.
3: Nasi apa?
4: Member beli nasi luk ayam.
3: Member beli nasi luk ayam? Gamak member tak beli kat Bambam sama no.
4: Bambam duit jauh nak beli guna.
3: Gamak dia belanja Cik Intan je no, tak belanja kat Bambam pun. Bambam ni perut mengedik ni tau. Bambam ni.
4: Bambam makan ni.
3: Bambam tak ada selera nak makan tau.
4: Wah.
3: Sungguh Bambam duk ngangau dah makan angin dari tadi tau.
4: Makan angin tak berhenti. Kadang-kadang tak ada makan angin.
3: Bambam hari-hari makan angin tau. Dia tengah ngangau sambil cakap dengan Cik Zah ni pun angin duk masuk ni. Itu yang perut ke depan ni. Sungguh Cik Zah. Gamuk Cik Zah makan seorang-seorang no, tak ajak Bambam pun.
4: Mai lah, nak makan bila-bila mai lah.
3: Tak apalah Cik Jah. Cik Jah.
4: Ya.
3: Cuaca dekat sekitar Pajak Song hari ni macam mana, okey kah?
4: Mendung.
3: Mendung tak bererti hujan Cik Jah.
4: Mendung je.
3: Mendung tak apa, cuaca jangan mendungkan mood Cik Jah tau.
4: Mood okey.
3: Dia
4: tak ada seorang-seorang.
3: Alhamdulillah. Nak teman kah?
4: Teman.
3: Apa ajak Bambam teman? Cik Jah beli.
4: Bambam ni dengan Cumbi bila lah nak jumpa, tak tahulah.
3: Itulah, Bambam tak dan. Bambam sibuk Cik Jah, sungguh. Kadang-kadang nak makan pun tak dan. Tu nampak kurang sikit tak?
4: Elok dah hal badan. Elok dah.
3: Tak jumpa depan-depan. Ni Cik Jah, sebelum nak bagi Cik Jah jawab soalan uji minda kita hari ni. Nak tanya bila nak beli telefon?
4: Tak tahulah, dia kata tak. Hari birthday mak pun beli lah.
3: Hari birthday mak dah habak lah kat mak. Abang kat mak dah habak lah kat anak. Kesian mak dah kerja seorang-seorang ni. Mak nak berteman. Dekat rumah pun nak berteman lagi lambat. Cik beli telefon dekat mak lagi lambat lah. Cik nak hidup berteman tau. Nanti markah telefon tak boleh.
4: Dia patah muak gigi, tak ada lagi.
3: Ni, Cik Jah apa masalah, Cik Jah? Cuba tengok orang yang gigi elok tu. Kadang-kadang pasu. Bukan nak bohong betul. Umur 60 tengok gigi cantik kan. Pasu siapa tahu. Betul tak kan? Benda boleh ejal, Cik Jah. Bubuh gigi sikit elok, comel. Kalah si Tuan Liza tau.
4: Pandai lah, Bambang.
3: Sungguh? Betul tak kan? Ha, kena ingat tu. Kapan terbang
4: lalu ni?
3: Kapan terbang lalu? Salam kat kapan terbang.
4: Helikopter.
3: Baik, Cik Jah.
4: Ya.
3: Baik, bye-bye. Jangan lupa tau. Nanti pergi beli standby siap-siap. Lepas tu buat makeup tebal sikit, confirm. Baik, Cik Jah.
4: Ya.
3: Baik, dengar lagi soalan yang Bambang bagi tadi.
4: Dengar dah tadi.
3: Baik, sembandakan Cik Jah dah makan nasi luk ayam member belanja apa tanya.
4: Ya.
3: Dia mesti sel-sel otak berhubung dan berfungsi dengan jayanya. Jadi Cik Jah
4: buat bila duduk saja kan.
3: Macam ni lah. Nampak tadi Pak Su. Ini Cik Jah betul Abang Azmi. Memang semua steady ya. Bukan macam orang hak duduk kat pokok senar tu tak berani. Hak duduk pokok senar tu dia bukan mau telefon.
4: Dia sibuk aku.
3: Tak ada sibuk ah. Dia select. Okey. Baik Cik Jah.
4: Ya.
3: Okey. Apa jawapan untuk soalan tadi?
4: Kecil-kecil jadi kucing kan?
3: Kecil? Jengak bukan kecil. Dengar ni. Sejenis haiwan yang asal dia. Bukan dia kecil. Asal dia kucing. Tapi jadi kerbau.
4: Jadi kerbau? Mengubang. Mengubang.
3: Kumbang?
4: Mengubang.
3: Mengumbang?
4: Mengubang.
3: Mengubang.
4: Kecil-kecil jadi
3: rupa
4: kucing.
3: Besar kebal
4: dia jumpa
3: ayak,
4: dia
3: mengubang
4: lah.
3: Tapi kucing
4: masa duduk layang ke? Tak, kucing tak duduk layang. Dia duduk terdarat lah. Dia guling-guling
3: gitu ya. Dia guling-guling macam tu. Tapi kebal dia main tangan mana?
4: Kebal dia pergi jumpa ayak dia mengubang lah.
3: Apa beza kucing dengan kebal tu?
4: Kucing dia tak masuk layang.
3: Okey.
4: Dia duduk kat atas ni dah berdarat je. Kebal bila nampak ayak dia mengubang lah.
3: Tapi kebal tu hasil dia kucing lah. Kebal
4: masa rupa kucing tu, dia jadi macam ni lah, macam kucing lah. Dia mengubang-ubang. Dia guling-guling.
3: Baik. Mengubang lah.
4: Dia kebal tu dia mengubang lah.
3: Baik. Tu cerita dia. Tapi berani tak apa. Baik. Mengubang no.
4: Ya.
3: Betul lock jawapan ni.
4: Lock.
3: Cik Jah kalau jawab betul, Bama bagi hadiah no.
4: Dia pun nak bagi tu.
3: Ada lah, mana boleh abang.
4: Tak bagi hadiah tak apa, jumpa Bambang Combin jadilah.
3: Ya ke? Baik. Okey, lock jawapan ni lah. Tak mau tukar lah.
4: Tak mau tukar lah.
3: Betul ni? Confirm ni?
4: Confirm.
3: Baik. Tak apa, saya kita tengok.
4: Sweet sangat.
3: Baik, terima kasih. Saya kita tengok lah jawapan ni betul tak betul lah.
4: Okey.
3: Mantap. Masih Cik Jah tau.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bambang.
3: Waalaikumsalam. Kalau rasa lambat dapat telefon tu kan, pinjam telefon anak. Boleh buat video call saat dengan Marco. Okey. Baik, masih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Itu dia ha Cik Zah kita kan. Duduk bawah pokok jambu kan. Pokok jambu pokok pelah hujung minggu ni kan sebut. Orang kata apa kalau kata menyicah tu sedap. Sungguh kan. Pagi-pagi Cica bab nyicah saja. Jangan macam-macam Bambam. Pagi-pagi ambil buah jamu Cica sambil belacan. Sekejap lagi tak dalam tengah hari. Sekejap lagi duduk pergi balik. Pancong tu kan. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita, mana yang tera sangat tu, mana yang joki sangat, bab teka-teki tu masuk mah. Mai kita tengok betul ke tak betul ke. Baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Anwar. Itu dia. Marah. Marah ke apa?
5: Dia masuk dah. Dia main dah.
3: Nampak tak? Mentang-mentang bos dia muda. Sabtu Ahad dia main demang korak pula. Makan ubat lagi?
5: Tahu kau buat lagi. Tadi kata makan bengkang nak kau buat. Terlupa pasal keluar minta orang perempuan.
3: Tu dia lah. Itulah masalah dia orang lah ni. Pi klinik. Bayar RM1. Dapat ubat. Lepas tu simpan dalam peti air. Simpan tak atas mari tak makan. Ubat tu mentang-mentang baik sering ubat tu mahal tau.
5: Itulah Bambam. Tak lagi balik makan. Pasal duduk dengar teka-teki dengan masalah
3: Jangan tak makan tau. Bukan apa. Ramai orang dia sekat pergi klinik tu sekat ambil MC je. Dapat-dapat MC ubat tu lempang. Tak mana MC dia simpan kemah elok eh, nak buat pergi kerja pula esok tu.
5: Itulah. Jangan Bambam. 2 hari Bambam.
3: 2 hari no. Pandai no. Pilih MC satu ahad ni.
5: Saya ambil hari... Hari ni
3: kerja.
5: Saya ambil hari di Jumaat.
3: Baik. Moga cepat sihat lah.
5: Amin.
3: Baik. Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi?
5: Dengar dah Bambam.
3: Okey, baik. Ni kira joki ni nak jawab. Nak jawab teka-teki ni.
5: Kita memang berani Bambam. Pak Tuman, Ahmad Tizor semua berani-berani. Kita pun bawah pada peringkat dia lagi. Kita pun kena berani lah Bambam. Tak
3: ni, dia dengar ayat macam ni yang markah je simpang tu cukup sayang.
5: Macam-macam.
3: Dah bukan sebab dia markah hujung simpang tu. Dia suka orang wani macam-macam Cik Anwar ni. Dia orang kata apa? Gentleman.
5: Wani nanti jemput tu bang. Soalan bocor.
3: Baik. Cik Anwar. Dah ready nak jawab lah.
5: Sebelum tu, Bambam.
3: Baik.
5: Kaki lebam jumpa Dr. Lim.
3: Dr. Lim pencin ha.
5: Dia ada lagi, dia belah-belah kami.
3: Belah ada lagi? Okey.
5: Ni tengok Bambam, nampak Muslim.
3: Saya ni Cik Noor, macam saya kata kat Cik Noor tadi lah kan. Saya ni biasanya kalau orang puji, dia belanja makan dia. Bambam ni kalau Cik Noor puji ni kan, saya ke duduk depan Cik Noor, saya nak suap Cik Noor makan tau.
5: Tak apa, mai lah suap.
3: Sungguh. Tapi kalau kata duduk tengah makan nasi berani contoh kan. Tiba-tiba ada kayu manis kan. Dengan kayu-kayu dengan periuk-periuk memasuk dengan Cik Anwar tau.
5: Itulah pasal hari ni betulnya. Jujurnya pasal saya tengok talihat.
3: Tak sungguh. Bambam nak kalau ada kayu manis tu besar-besar besar betih tu. Nak sumbat sekali bagi Cik Anwar sedang sikit. Betul ke tak betul Slim tu?
5: Betul talihat tau. Nampak panjang ni sikit.
3: Saya tengok lihat. Saya tengok lihat saya. Dah. Saya ni Cik Noor, saya tengok lihat saya pun tak pernah nampak dah ni.
5: Nampak ni panjang.
3: Okey baik. Okey Cik Noor. Baik. Jawapan.
5: Jawapan dia macam nilah Bambam.
3: Macam mana tu?
5: Pi rumah Mazuki makan ayam dua ketui.
3: Rumah Mazuki makan ayam dua ketui. Noor dia bagi seketui makan sampai dua. Okey.
5: Belah kiri, belah kanan.
3: Okey.
5: Nanti dia duduk belah kiri, dia tak rasa.
3: Betul, sungguh. lepas tu?
5: Tembok teka-teki walaupun jawapan tak betul.
3: Baik.
5: Yang ni baru jawapannya, Bambam. Dengar, Bambam.
3: Naik motor pergi rumah mak menakan. Tunggu apa lagi tu? Silakan.
5: Ke rumah Nadia dengan Cik Su.
3: Rumah Nadia dengan Cik Su. Kerja pergi rumah markah ni, bersepoh ni.
5: Cik Su orang nama orang tua-tua.
3: Okey. Cik Su buat nama orang tua-tua. Tapi jiwa muda.
5: Jawapan dia. Kucing menyusu.
3: Pasal
5: kucing menyusu. Kucing kalau menyusu, Bambam tak sedengar.
3: Kucing menyusu tu.
5: Kalau Bambam bisa dengar, kucing dia menyusu Bambam kan.
3: Betul eh?
5: Dia menyusu, dia bunyi berdengung dia, bernapas dia macam kebau.
3: Kucing menyusu menapas macam kerbau.
5: Anak kucing kalau dia duduk menyusu kan. Dia duduk menyusu kat ibu dia, dia bunyi macam yang tu bunyi
3: sat Cik Noor, sebabkan Cik Noor kata dia bunyi macam kerbau kan. Jadi saya tak dapat tangkap ni Cik Noor. Jadi boleh tak Cik Noor bunyi sikit kerbau bunyi macam mana?
5: Kerbau bunyi macam ni.
3: Macam mana?
5: Macam lembu kan.
3: Macam tu kan.
5: Yang tu lembu kalau kebar dia punya lain sikit.
3: Kebar macam mana? Macam tu. Tapi kalau kucing bunyi macam kebar macam mana pula? Kalau kucing bunyi macam kebar?
5: Kucing bunyi macam kebar?
3: Macam tu.
5: Dia berdengung. Orang panggil berdengung. Dengan bernafas. Kalau Bambam pergi dekat duk, tengok anak kucing menyusu dia bunyi. Macam bunyi macam kerbau dah kan.
3: Tapi dia menyusu macam kerbau tapi tak dia kerbau.
5: Dia jadi rebah bila dia nak kucing, bila dia duduk menyusu, dia berdengkung tu, dia bernafas tu, dia dengar macam rebah.
3: Oh, okay. Ni lock jawapan ni?
5: Lock, ah.
3: Betul ni?
5: Betul ya, tembok bila Bambam, pasal Bambam tak biasa dengar ni, rebah anak kucing menyusu berdengkung ni.
3: Dah, saya pun biasa dengar juga, tapi kadang tak bunyi macam rebah.
5: Tapi Bambang dengar punya rebah lain. Saya biasa punya rebah lain. Tak apa, orang tak biasa dengar bunyi macam
3: itu yang Bambang tanya tu.
5: Kadang rebah, dia bunyi macam-macam rebah. Macam Pak Suman tadi, ya, bunyi kucing lain kan. Saya rebah, saya
3: bunyi lain. Okey, kalau Kak balik pulau sebab kucing kat belah pala batas dia bunyi lain. Tadi Pak Su tadi cerita kucing kat rumah dia bunyi macam tu. Kalau kucing kat balik pulau bunyi macam mana?
4: Miau.
3: Macam mana sekali lagi?
4: Miau.
3: Allahu Akbar. Yang tu
5: kucing demam.
3: Kucing demam.
4: Miau.
3: Ya, sudah gatal dah. Tu bunyi kucing jantan tengah menggatal. Okey, baik. Cik Noh, lock jawapan ni nah.
5: Tapi satu lagi, kalau bunyi kucing yang tak bunyi di mana?
3: Macam mana?
5: Kucing kalau dia tak miau langsung di mana? Kak nak tanya Abang Bam.
3: Kucing kalau tak miau langsung di mana? Di alam barzah.
5: Yang tu pun betul. Satu lagi di mana?
3: Kat mana?
5: Di bateri.
3: Alamak. Yang tu lain.
5: Ready.
3: Baik.
5: Saya jalan nak bengkok online pula.
3: Baik.
5: Moga Bambang saya lalu dan semua pendengar-pendengar ni semua saya lalu.
3: Baik, insyaAllah. Baik, masih jalan. Semoga sihat lah.
5: Amin, nak percaya rahmah Fazal.
3: Baik. Pilah cari. Jangan lupa berbalik sekali.
5: Pergi seorang lah. Orang perempuan pun pergi Sarawak. Ni macam Sarawak.
3: Dia bila orang perempuan dia hantar pergi Tanglin, dia pergi rahmah tu kan. Cari barang sangat pun pergi macam markah tu. Baik, terima kasih Encik Noah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu dia. Jawapan dari Encik Noah sendiri kan. Kucing menyusu kan. Dia kan. Kadang dia menyusu tu kan. Sebab apa dia cengih. Anak dia menyusu tak diam. Duk tak diam ataupun dia orang kacau. Tapi itu jawapan dari Encik Noah sendiri kan. Bagi anda sendiri. Kalau anda rasa ada jawapan lain. Ataupun nak try tembok hak lain. Ataupun nak cuba-cuba kan. Okay. 04-2107-3899. Ataupun yang akan diorangkan WhatsApp Tuan FM 010-5080-9597 Tuan FM segalanya. Untukmu 9 pagi. Utama 9 pagi menanti anda.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027, #apakitadapat.
2: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi, dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita terjemahkan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
3: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula pada syarikat-syarikat

lagi. Malaysia musir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat Malaysia Madani.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara.

manis ala amboi-amboi. 9.16 minit pagi waktu ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam masih lagi menemani anda. Ada masuk jam yang terbaru dah pertemuan kita untuk hari ni kan. Ada masih lagi kita nak kongsikan berkaitan dengan soalan uji minda kita hari ni. Tadi nampak gayanya soalan hari ni memang agak susah lah cerita dia kan. Sebab tak ramai yang boleh jawab ni. Nampak gaya macam tak ramai yang nak cuba ni kan. Tapi tak apa, jangan risau. Okay, untuk ni mungkin nak cuba lagi sat lagi Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda soalan untuk uji minda kita. Bapak akan ulang balik soalan sat lagi dan clue dia pun Bam-Bam akan bagi sat lagi. Okay, jadi yang mana rasa terror sangat. Tapi ada ramai cakap hari ni sel-sel otak tak berhubung lah Bam-Bam. Alamak, jangan macam tu. Walaupun hujung minggu ni kan sejuk je hari ni, cuaca betul tak kan. Okay, yang mana nak cuba jawab 0421 0377 389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam FM 0105080957. Trafam, segalanya untuk

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Hai, jangan pura-pura bujang. Okay, 9.24 minit pagi. Jadi selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ya betul, Bambam. Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda. Sila ke pukul 12 tengah hari nanti. Okay ke semua hari ni, sihat ke? Yang mana yang kurang sihat, jangan lupa makan ubat. Okay, dan kita faham keadaan orang kata apa, bacaan IPU di Malaysia masih lagi dalam keadaan kurang baik. Dan berita yang agak seronok kita dengar pagi ni, apabila bacaan IPU di sekitar Pulau Pinang, okay, mencatatkan keadaan baik, okay, di beberapa tempat. Dan namun masih ada keadaan yang berjaga-jaga. Okay, dan kita nak kongsikan juga yang mana kes jangkitan saluran pernafasan atau meningkat 10.43%, manakala kes konjungtivitis ataupun radang mata melonjak 26.47% berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu melalui 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di seluruh negara. Okey, dan KKM memaklumkan kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat daripada 3509 kes kepada minggu epidemiologi yang ke MI ke-9 ke-39 kepada 3875 kes pada MI 40, iaitu peningkatan sebanyak 10.43%. Okey, jadi apapun, sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan baik. Okey, dan keadaan tak menentu, mungkin hari ni okey, esok kita tak tahu lagi macam mana kan. Jadi sentiasalah okey cakna dengan keadaan IPU di Pulau Pinang, khususnya bagi rakyat Pulau Pinang. Okey, dan insyaallah kita doakan semoga cuaca dan juga udara di Pulau Pinang ni kembali segar, baik dan seperti biasa. Okey, baik, kita nak teruskan dengan soalan uji minda kita hari ni. Nampak gayanya hari ni ramai yang tarik handbrake hari ni, sebab katanya susah sangat-sangat. Ini kiriman yang awak nak kongsikan dari Farhana. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambam, awak soalan hari ni susah sangat. Susah ke? Bambam bagi soalan senang je kot. Kan Bambam dah cakap kan, kalau cari jawapan untuk soalan ni, kalau cari kat ChatGPT ke, cari kat Google ke, memang tak dapat. Okay, sebab soalan dia padu. Dan juga daripada Kak Masnah Zainuddin kita, salam bagi clue. Okeylah, memandangkan Kak Masnah kita minta clue, dan beberapa orang lagi yang minta clue ni kan. Okey, Bambam bagi clue eh. Dengar betul-betul, dengar baik-baik soalan ini. Bambam bagi clue tau. Okey, baik, dengar tau. Janji satgi jawab bagi betul. Sebab sebelum ni duk kena Bambam soalan macam budak-budak kan Bambam. Aish, ini kita pergi level lain sikit kan. Okey, baik, dengar betul-betul soalan ni lah. Sejenis haiwan yang asal dia kucing. Ha. Kucing, kucing. Orang putih panggil cat. Okay. Kalau bunyi dia, meow. Kucing, kucing. Semua suka kucing kan. Sejenis haiwan yang asal dia kucing, tapi jadi rebau. Okay. Ulang balik soalan dia. Sejenis haiwan yang asal dia kucing, tapi jadi rebau. Apakah yang Bambam maksudkan? Clue dia. Kalau Bambam bagi clue ni, confirm lah ramai yang jawab betul kan. Tapi tak apa, kita tengok sel-sel otak siapa yang berhubung dengan jayanya hari ni. Pagi ni, pagi hujung minggu pula kan. Okay, dia punya clue dia adalah. Okay, wah, clue dia adalah kanak-kanak. Okay. Okay, Bambam ulang balik soalan bersama dengan clue dia. Kak Masnah, standby Kak Masnah, jawab bagi betul ya. Sejenis haiwan yang asal dia kucing tapi jadi rebau. Clue dia adalah kanak-kanak. Agak-agak lah kan apa yang Bambam maksudkan ni. Dah dapat jawapan kan. Tunggu duduk main 04 2107 389. Okay, ataupun terus hantar main ke nombor WhatsApp Trafam 010 5080 9557. Trafam, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, yang terbaik dan meletup pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey ke semua tu? Semoga okey, okey. Buat anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM, ada yang sakit kepala pagi ni, dengar pula soalan bambang bertambah. Bertambah migraine ni. Sabar, sabar. Kat Masnah kita okey ke? Dia kata sampai masih blur lagi ni bambang, pening sampai tak boleh buat kerja. Itu dia lah. Itu baru sikit ni soalan senang bambang bagi tadi tau. Soalan ni macam budak tadika punya level. Bukan, soalan ni macam budak darjah 5. Tapi budak tadika pun boleh jawab. Kadang-kadang budak yang nak check in universiti pun pening juga. Dan tapi kadang-kadang kalau yang umur 40 dengar soalan ni, dia garu kepala sat. Okay, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cik Intan.
2: Ya, Cik Intan.
1: Apa khabar, Cik Intan?
2: Cik Intan sehat.
1: Amboi, seronok hari ni, no?
2: Seronok lah nak dengar soalan ni. Nak fikir macam mana.
1: Bukan, sebab tadi bambang dapat maklumat lah.
2: Ya.
1: Amboi, tadi menantu pergi rumah ke tadi?
2: Apa yang tak
1: tiba
2: menantu
1: mana tak mai. Ya ke, sebab dia habaq kat bambam pagi tadi. Dia kata hari ni aku tak mau cakap banyak bam. Tunggu hang teman aku sampai bila pun hang tak bawa. Banyak alasan hang bagi kat aku. Hang kelepiak nak bawa aku pergi jumpa mak mentua aku. Aku rindu kat mak mentua aku. Dia kata macam tu. Betul bang, tanya dia. Mak mentua yang mana satu? Dia kan calon banyak kan. Mak mentua yang mana satu? Siapa lagi? Cik Intan lah. Aku ni memang nak pergi sangat-sangat lah. Dia kata nak pergi jumpa dengan ayah Zul, dia kata.
2: Tak jumpa-jumpa.
1: Lah, bambang bagi dah location kat dia dekat sebelah apa kedai car wash tu kan. Asal dia pergi cari kedai lama apa?
2: Dia pergi cari yang mak mentua lain lah tu.
1: Bukan, dia kata, sebab Cik Intan kan dah ada pindah kedai. Dia kata kat bambam, dia habang kat bambam tempat lama. Bambam kata dok, bukan tempat baru, ambil belah kiri, jangan ambil kanan. Dia rasa tak sampai lagi dah. Dah bayangkan Cik Intan, dia mana pernah pakai baju Melayu sampin bersongkok. Tadi pagi tadi dia pun beritahu, jiran dia beritahu kat bambam, dia keluar dia bawa satu beg. Dia pakai baju Melayu. Baju Melayu warna kuning. Lepas tu sampin warna hitam. Songkok pun warna hitam.
2: Oh, itu handsome kau main tu.
1: Nak pergi jumpa Cik Intan. Lepas tu dia siap bawa satu raga orang. Buah amra.
2: Jangan bagi kata buah amra lagi ya tu.
1: Tak tahulah, tak sampai lagi ke? Dia keluar tadi pukul 7:30.
2: Dia pergi kat lain
1: lah
2: tu. Dia tak
1: main kat Cik
2: Intan.
1: Tak apa. Sagi saya call dia. Sebab dia abang kat bambam. Dia kata, aku tak mau dengar cakap hambam. Hang kelepiak bam. Aku nak pergi jumpa juga. Pakai mak mentua aku. Aku dah tak tahan lah. Aku rindu sangat-sangat. Dia kata, tunggu.
2: Tunggu. Cik Intan pun nak balik dah habis awal.
1: Ya kau, tak rasa dia tu kat rumah mah.
2: Boleh jadi lah tu. Jumpa kat rumah lah
1: senang. Sagi Cik Intan sampai kat rumah sagi kan. Tengok dekat belakang apa tiang tu ke, belakang pokok tu ke kan. Takut dia aucak Cik Intan lagi. Jangan terkejut pula.
2: Tak terkejut dah. Sebab dah pakai songkok warna apa, baju warna apa.
1: Dia pakai baju Melayu warna kuning, seluar kalau merah. Samping kalau hitam, songkok kalau hitam, kasut kalau pink. Sebab dia kata Cik Intan suka, Borea kan.
2: Betul lah tu.
1: Nampak dah.
2: Sagi balik-balik dia tengok dia dululah.
1: Sagi kan Cik Intan keluar ni. Cik Intan turun kereta sagi kan. Cik Intan tetap turun kaki tu kan. Selamatlah pulang wahai mak mentuaku.
2: Saya rasa
1: dia nak buat surprise kat Cik Intan tu. Cik Intan jangan dia buat, jangan tak terkejut. Bapaklah terkejut. Anak menantu aku. Macam tu. Bapak terkejut tau sebab bambang bocor rahsia ni.
2: Itulah. Dengan bambang kali
1: ni. Dah, bambang tak pergi. Bambang sebab dia kata kat bambang kelepiak kan. So bambang tak apalah. Saya nak bawa dia. Nak beradab nak bawa dia lah. Tapi disebabkan tak dan. Bambang pun sibuk lah ni kan. Itulah. Jadi dia kata nak pergi sendiri. Tak apa. Sagi. Cik Intan tengok tau. Baju Melayu kat baju kalau kuning. Seluar kalau merah. Samping kalau hitam. Kasut pink. Songkok hitam. Lepas tu spek mata dia belah kanan kalau oren, belah kiri kalau biru.
2: Itulah betul tunggu menantu ni.
1: Ha, sebab dia kata spek mata tu dia beli dua nak bagi kat dekat Abah Zul sekali.
2: Boleh.
1: Nah, ha, cik cintan kan. Cintan sampai Muhan. Nampak cumi tu kan babak terkejut tau. Bapak cakap, oh menantu kesayanganku. Macam tu tau.
2: Macam tu, okey.
1: Baik, cantik.
2: Ini pegang janji ni, dah tak sampai jaga pada dia orang.
1: Dah tak sampai tu, saya tak tahulah. Cari alamat, tak jumpa. Saya pergi dalam lokasi kat dia. Sebab combi ni, dia kaki sesat. Sungguh. Kadang-kadang dia nak pergi beli nasi, dia nak pergi cari nasi ayam, dia pergi cari nasi jambong. Dia kerap sesat sangat tu. Bambang nak kena usung dia tu. Tapi Bambang tak dan. Dia tak tahan, dia rindu sangat dekat mak mentua dengan pak mentua dia.
2: Tak apa, tak ada cinta tunggu dia.
1: Tunggu tau lah. Sehari cinta sampai sini. Ni cinta sekali ni. Saya sampai rumah kan. Tengok usul-usul belakang tiang elektrik tu ke, belakang tu sampah tu ke, belakang tiang tepi raga tu ke, kot dia menyorok.
2: Nampak pelik-pelik tu dia.
1: Tahu. Okey cinta, dengar tak soalan teka-teki tadi?
2: Dengar lah, tapi nak cuba jawab lah.
1: Okey, baik. Cintan, apa jawapan untuk soalan tadi?
2: Cintan rasa dia kucing juga ke?
1: Kucing juga?
2: Dia tak boleh ni dah.
1: Orang
2: lain dah, dia memang tetap kucing lah.
1: Tapi masalah dia tak nampak kucing, nampak rabau.
2: Tu kat dia tak kita kat nampak rabau, kok dia tetap kucing juga. Bagi dia kucing jugaklah, rabau tu dia tolak sebelah, tak ingat rabau, ingat kucing juga. Yang tu lah kot jawapan dia. Okay. Yang lain tak
1: tahulah. Okay, baik. Sebagai soalan bocok dia. Okay, jawapan Cik Intan ni sebenarnya ada 60% daripada jawapan sebenar. Walaupun jawapan Cik Intan kucing juga, jawapan Cik Intan salah. Okay.
2: Betul.
1: Tapi bila Cik Intan cakap bagi dia kucing, kita nampak kebau. Okay, itu clue terbaru dia. Jadi jawapan Cik Intan tu dia 60% daripada 100%.
2: Tak betul.
1: Jawapan tak betul. Tapi saya tertarik dengan jawapan Cik Intan. Bila Cik Intan kata bagi dia kucing, bagi kita kebau. Kita nampak kebau, dia nampak kucing.
2: Dia tetap kucing juga.
1: Baik, terima kasih Cik Intan bagi clue jawapan untuk sahabat-sahabat berdengar kata yang lain. Baik.
2: Tak apa,
1: saya kita try dengar lah.
2: Baik.
1: Okay, Cik, semoga hari ni bahagia dapat jumpa menantu tau.
2: InsyaAllah
1: berbunga-bunga hati Cik Intan hari ni dapat jumpa combi.
2: Baik.
1: Jangan lupa tau, kalau tengok belakang pintu tak ada, belakang raga tak ada, belakang tiang litik tak ada, tengok dalam mesin basuh. Saya takut dia menyorok dalam mesin basuh.
2: Dia nyorok dalam tu.
1: Baik, masih. Baik.
2: Doakan nambah bahagia sama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Bapak juga alam zombie pun kau nyorok sama
1: bahagia dia. Baik, masih Cik Intan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Cik Intan kita. Menantu nak balik rumah hujung minggu cuti kan. Menantu nak balik rumah. Tengok dia segak dia macam tu tadi. Tak percaya cuba tengok status apa dan telefon dia. Tengok status dia. Baju Melayu dia kala kuning, seluar dia kala merah, samping dia kala hitam, kasut dia kala pink. Songkok dia kala hitam, cermin mata dia, cermin belah kanan kala oren, cermin belah kiri kala biru. Dia kata mak mentua dia suka borea ya riba. Okey. Baik. Memandangkan Cik Intan kita dah jawab dah soalan tadi. Cik Intan kita bagi jawapan dia kucing. Okey. Tapi Cik Intan dah pergi hujung-hujung tu nak ke jawapan dah tu. Mana lagi yang nak cuba jawab ni? Cepat 04-2107-389. Okey. Babang ulang sekali lagi. Yang terakhir, babang ulang soalan dia dan juga clue dia. Okey, dengar baik-baik. Tidak kalau bab teka-teki ni ramai jawab ni ramai yang tak ada ni. Ke ramai duk pening lagi tu. Okey, baik. Soalan dia berbunyi begini. Dengarlah, bab tak ulang dah soalan dia tau. Soalan dia, sejenis haiwan yang asal dia kucing. Tapi jadi kebau. Okay, apakah yang Bambam maksudkan? Ini ada kiriman dari Syafiq. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Semoga bahagia selalu Bambam. Aku tak mau dah fikir pasal soalan hang. Ush, lain macam ni. Aku nak fikir pasal pok aku saja. Sebab hari ni kenuri pok aku tau. Alhamdulillah, pok aku kahwin lagi. Bambam, doakan semoga pok aku bahagia bersama dengan pilihan hatinya. Sebabkan Pak Syafiq bakal mendirikan rumah tangga baru. Lagu ini untuk Syafiq dan juga bapa Syafiq. Eish, Dato' Aramli, ayahku, kau win lagi. Selamat bangkit yang baru.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Open syarahkanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #belanjawan2027, #apakitadapat.
1: Awalnya saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan Jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
2: OK juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
3: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri

0: FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Tora FM, segalanya untukmu. 10.12 minit pagi. Waktu ini Bambam masih lagi menemani pagi hujung minggu anda. Okay, sekiranya pukul 12 tengah hari nanti. Alright. Dah pasti kita nak teruskan lagi dengan soalan uji minda kita hari ini. Kita extend sikit, kita tambah sikit. Okay, sebab ramai yang masih menjadi tanda tanya ni kan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Alright, dan ramai yang kata tak apalah, kami dah give up dah Bambam, kami tunggu Bambam punya jawapan pula kan. Ada yang cakap nak tunggu jawapan saja dari Bambam, mengaku kalah. Tu dia kan. Baik, orang nak cakap kiriman daripada Pak Ngah Yusof Johar kita. Jawapan teka-teki kanak-kanak yang sedang menunggang kebau di Bandar Kuching. Fuh, complicated jawapan ni. Okay, jawapan dia kanak-kanak yang sedang menunggang kebau di Bandar Kuching. Tapi adakah kucing itu sejenis haiwan? Okay, itu persoalan untuk Pak Ngah Yusof Johar kita kan. Okay, baik, untuk anda yang mungkin nak cuba lagi jawab, okay, 04-2107-389. Halo, siapa di talian? Pasal apa main telefon? 04-2107-389 untuk ni yang mungkin nak cuba, nak cuba try. Okay, baik, kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa di talian ni?
2: Abang Yusof lah, Abang.
1: Abang Yusof. La ilaha illallah. Awak dengar suara macam umur 20 lebih ni.
2: Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
1: Dengar suara muda, boy. Mentang-mentang kerap pergi rumah cikgu, dengar suara pun kau muda noh.
2: Tu no.
1: Tu dah dengar lain, dengar tak macam Abang Yusof, dengar macam Abang Yusof.
2: Ish, terima kasih.
1: Alhamdulillah, cikgu sihat ke?
2: Cikgu sihat, alhamdulillah. Kejalan kat Abang,
1: jalan-jalan. Ya kau, waalaikumsalam. Ni ada kat rumah cikgu ni?
2: Ada kat rumah cikgu.
1: Ada kat rumah cikgu. Main hujung minggu kat rumah cikgu. Cikgu masak apa ni?
2: Cikgu kata nak masak sup kaki ayam ni lah.
1: Sup kaki ayam? Habang dekat cikgu, sup kosong pun sedap dah. Ha.
2: Dia kata apa kat Abang Suwa dah? Ha? Dia kata apa, seni-seni tu kuat sikit.
1: Bagi seni-seni kuat. Ni habang dekat cikgu. Ni habang dekat cikgu lah. Ni cik ni ke abang sup sembang dengan cikgu lah kan? Ayam ni masak didih ayam pun sedap lah, makan dengan nasi kosong tu. Ha. Tu dia nak abangnya betapa ish. Nak kata betapa berselera yang dapat makan dengan cikgu. Sebab apa nama, abang-abang usup kita kalau makan dengan cikgu, makan suap-suap.
2: Tu lah.
1: Kan? Baik. Alhamdulillah. Baik, ni abang usup okey kan hari ni?
2: Alhamdulillah, Mangam.
1: Alhamdulillah. Baik, abang usup. Manakah hari ni abang usup kita tengah bergembira, no? Duk ada pula kat rumah cikgu kan? Baik. Abang usup dah dengar dah soalan uji minda tadi?
2: Dah dengar dah, Bang.
1: Dengar dah. Kau bincang jawapan dengan cikgu tak tadi?
2: Cikgu pun duduk tak beritahu apa lah. Paklum sendiri lah. Biar-biar aku macam ni lah aku.
1: Ya ke? Baik. Dengar dah soalan tadi, nah?
2: Dengar.
1: Baik. Apa jawapan dia, Abang Sok?
2: Kalau Abang Sok ingat baju sekolah aku, Bang. Baju sekolah.
1: Baju sekolah?
2: Ya.
1: Pasal apa baju sekolah? Ulah kotak betul ni. Mentang-mentang cikgu kerja kat sekolah.
3: Asal kucing,
1: asal kain. Pasal apa?
2: Asal kucing, asal kain.
3: Jadi
2: kobang.
1: Suara siapa kat belakang tu?
2: Jadi kola.
1: Ni, sat. Suara siapa kat belakang tu?
2: Ini cikgu.
1: Suara cikgu? Bagi telefon kat cikgu, sat.
2: Tak apa lah, dia abang tu belum dah abang tu jawab dah lah.
1: Okey, sekali lagi jawapannya.
2: Asal kucing yang saya jadi, asal kucing yang saya jadi kain puara.
1: Ambil betul-betul tadi ikut balik jawapan belakang tadi kan. Mana?
2: Asal kucing, asal kain.
1: Asal kucing, asal kain.
2: Lepas tu dah kata di dekat bawah tu, bila kola tu, jadi baju budak lah, baju budak sekolah lah jawapannya.
1: Pasal sekolah baju jadi baju budak sekolah lah.
2: Budak sekolah lah.
1: Saya pun tak faham ni jawapan ni. Complicated sangat jawapan Abang Yusof kita hari ni.
2: Ha, tu nak kata-kata, nak kata baju pula sekolah tu, tak boleh lah kan.
1: Ke jenama, jenama kebau?
2: Jenama kebau, lepas tu jenama kebau, tu kebau. Tu kata dah jadi baju tu. Baju, dia, baju budak sekolah lah.
1: Baju budak sekolah lah. Tak apa, tak apa. Abang masuk, kita tengok sekejap lagi mana lah.
2: Okey.
1: Baik, salam kat cikgu dengan suruh kat belakang tu sekali.
2: Baik.
1: Dia kata langkah
2: bambang
1: kita ni. Baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih masuk nak?
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak tak kan? Bukan nampak sebab dengar suara tu macam 20 lebih bang Sub kita ni. Kan? Walaupun bang Sub kita tak adalah mudah sangat pun. Tapi duduk dengan cikgu ni kan Allahu Akbar. Suara pun mudah. Cikgu kalau masak ni. Dia kalau bini muda masak ni kan. Ayak suar, ayak didih tu pun sedap dah. Makan dengan nasi. Tu dia nak abang main. Okey. Baik. 10.18 minit pagi waktu ini. Baik. Kita nak basikal kiriman rakan-rakan kita. Okey. Ini kiriman dari siapa ni? Dari Izhar. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Tengah memandu Bambam. Berhenti kat traffic light. Jadi terus rasa macam nak jawab. Jawapan dia Bambam. Tersalah tengok. Budak-budak tersalah tengok. Dia ingat tu kucing rupanya kebau. Tersalah tengok no. Kalau kucing tak ada lah besar kebau. Betul tak kan? Okey, agak-agak apakah jawapannya? Mama masih menantikan jawapan yang tepat daripada anda sendiri. Siapa yang rasa tera nak jawab? Sebab setakat lah ni tak ada seorang pun yang jawab betul lagi ni. Sebab soalan-soalan mudah ni. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di Rokanda WhatsApp Trafam yang nak call 04-2107-389. Terus AM Trafam, segalanya untuk

0: Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Satu Jiwa.
1: RTM Satu Suara Satu Jiwa, 10.28 minit pagi waktu ini. Okay, ha, jarang-jarang soalan uji minda kita lajar sampai 10 lebih ni kan. Tapi tak apa, kita kasih chance lagi untuk anda. Okay, terima kasih untuk Retus Kekal setia mendengarkan Mutra FM 3, frekuensi Mutra FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus layan Mutra FM melalui aplikasi RTM Klik. Okay, dan untuk jam ini memang ulang balik lah soalan santai uji minda kita kan. Ada yang marah kat Bambam ni. Bambam hang saja no, bagi kami pening-pening hujung-hujung minggu ni. Alamak, kenapa pening-pening pula kan. Soalan senang je ni. Kan pun dah cakap dah, soalan budak dajah 5. Okay, budak prasekolah pun tahu jawapan dia. Tapi kadang-kadang umur 40 ke atas ada garu pala sikit. Okay, baik, Bambam nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay, dah sebentar baru nak ulang balik soalan. Soalan uji minda santai hujung minggu kita hari ni. Soalan dia berbunyi begini. Dengar betul-betul, dengar baik-baik. Okay, Bambam bagi clue dia sekali. Sebab clue besar dia dah pun diberikan oleh tak silap Bambam, Cik Intan kita tadi kan. Siapa yang dengar suara Cik Intan kita tadi, clue dia dah ada kat situ. Okay, baik, soalan dia berbunyi begini. Sejenis haiwan yang asalnya kucing tapi jadi kerbau. Kan? Apakah jawapan untuk soalan uji minda tu? Sebab dia soalan dia ni sebabkan sel-sel otak Bambam berhubung dengan jayanya bila masuk ke pulau awal pagi tadi kan, nampak komta. Sebab dah banyak hari dah tak nampak komta kan, sebab jerebu. Tapi hari ni nampak komta. Soalan dia pun berhubung dengan jayanya lah. Okay, baik. Clue dia kanak-kanak. Baik, bawa nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini dari Kak Ina. Kak Hasina Hasan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, anak kucing yang gebu sebab budak-budak anak dia kata mau tapi tak pandai sebut. Dia kata bau, bau. Okay, tu yang jadi kebau. Oh, jauh sangat tu. Kalau kita sebut kucing, dia sebut bau. Jauh sangat tu. Kalau sebut cing-cing, tak apa lagi. Sebab kucing kan, kalau sebut bau-bau. Itu kucing lah, dek. Bau. Kucing lah, dek. Bau. Apa tu? Bau. Alamak, lain macam tu. Okey, baik. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, saya tu. Ni Wan ni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan. Wan dari mana, Wan?
2: Pokok Tampang, Tasik Gelugong.
1: Wan, Pokok Tampang, Tasik Gelugong lah. Dekat-dekat dengan Pokok Sena tu.
2: Dekat-dekat Pokok Sena tu.
1: Baik. Macam
2: Mami tak telefon, Mami.
1: Mami ya? Mami, Mami dia sombong hari ni. Dia dengan Bambang dekat mau telefon. Sebab dia habak kat Bambang, dia meluat kat Bambang. Mami dia cukup meluat kat Bambam. Tak tahulah pasal apa. Kalau Comi dia telefon, kalau Bambam dia tak telefon.
2: Pilih pula.
1: Sebab dia select.
2: Select dia Mami.
1: Itulah rasa-rasa macam dekat-dekat dengan awah Mami ya, tu kan.
2: Dekat lah, tapi saya tak tahu lah umur Mami kat Pokok Sena.
1: Ya ke? Tapi Mami tak tahu pindah Taman Arah sebab kat Pokok Sena tu kami kena KT lah. Okey, tak apalah, biar pilah kat KT ke Mami ke, dia memang select dengan Bambam, dia tak mau cakap. Tahu dia meluat apa lah kat Bambam, tak tahulah kan. Tapi tak apalah, buat macam mana kan. Biar pilah kat dia nah. Okey, baik Wan. Pokok Tampang lah. Okey, baik. Dengar tak soalan Bambam bagi tadi?
2: Dengar.
1: Okey, jauh sikit pula radio tu, dekat sangat tu.
2: Okey, baik.
1: Apakah jawapan untuk soalan uji minda kita tadi?
2: Tak silap, tak rasa macam tadi dengar Pak Long telefon juga. Pak Long tu abang baju sekolah.
1: Baju sekolah, ha? Sebab dengar suara ni macam duduk kat belakang tadi.
2: Tak ada.
1: Baju sekolah, pasal apa baju sekolah?
2: Dia mula-mula asal kucing tu, asal kain, tak silap lah.
1: Apa asal kucing tu kain?
2: Macam mula dia tu kain lah.
1: Okey.
2: Bila jadi kebar tu, mula jadi collar. Jadi collar lah.
1: Alright.
2: Bila besar jadi budak, senang kata bila siap dipasang, dipakai oleh budak lah. Bila dah siap, kita buat semua dipakai oleh budak lah, budak sekolah atau budak lah.
1: Okey, itu jawapannya baju sekolah Hana.
2: Baju sekolah.
1: Confirm ni?
2: Confirm.
1: Betul ni, tak mau tukar ni.
2: Tak mau tukar ah.
1: Yakin ni?
2: Yakin sebab soalan ni masa saya ingat masa sekolah ada juga dok ni cikgu bagi.
1: Oh ya ke?
2: Ada
1: tipu tu. Okey, tak apa. Sekejap kita tengok lah. Dia baju sekolah tingkatan ke, baju sekolah rendah ke, baju sekolah prasekolah. Okey lah Wan. Terima kasih Wan.
2: Okay. Ya, selamat malam bang.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia. Ha, Wan kata baju sekolah. Adakah itu jawapannya? Okey. Baik, kita nak cuba seterusnya dari Syuhada. Assalamualaikum, Bambam. Waalaikumsalam. Saya cuba tanya AI. AI pun dia tak bagi jawapan ni, Bambam. Apa cer? Kan Bambam dah cakap. Soalan yang Bambam bagi ni, berserta dengan clue dia ni, kalau tanya ChatGPT ke, tanya AI ke, tanya robot ke, dia tak boleh jawab. Ha, sebab apa? Apa yang ada dalam fikiran robot tu tak sama macam fikiran Bambam sebab Bambam manusia. Bambam lagi cerdik dari dia tau. Okey, nampak tak kan? Apakah jawapan untuk soalan tadi? Kita bagi peluang lagi untuk anda yang mungkin nak cuba 04-2107-389. Kalau pro sangat, bagi dengan jawapan dia di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957. Okey, sebab ramai tak jawab ni. Mana yang pro sangat tu? Ramai, cepat-cepat kongsikan jawapan anda bersama-sama dengan Bambam. Okey, terus saya Tera FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 di RFM segalanya untukmu.
3: Yeah, Mitra FM segalanya untukmu, 10.45 minit pagi waktu ini. Okay, untuk anda yang tengah memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Tak lupa juga untuk anda yang bertugas, sama macam Bambam hari ini kan, yang kena kerja hujung minggu, semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama hari ini. Dan Bambam nak kongsikan sedikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okay, di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Georgetown, Tanjung Tok Kong, Bayan Lepas. Okay, dah banyak dah kawasan-kawasan yang sesak pagi ni kan. Jadi untuk anda yang mungkin dari seberang nak masuk ke pulau, okay, yang mungkin ada destinasi tujuan anda hari ni, okay, rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Dan yang paling penting, sentiasa fokus pada pemanduan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama hari ni. Ada yang mungkin nak pergi makan kenuri hari ni kan, ada yang mungkin nak jalan-jalan, ada yang mungkin nak makan angin. Makan angin tak susah, duduk rumah pun boleh, ngangau depan kipas kan. Itu lain Bambam. Ini makan ini jalan-jalan. Oh ya ke. Okey. Baik, dan terima kasih juga untuk yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Bambang rasa kiranya dia nak selesaikan. Okey. Kiriman rakan-rakan kita untuk uji minda kita hari ini, yang mungkin ada lagi nak try, nak cuba jawab. Dia dah marah kat Bambang ni. Cepatlah Bambang jawapan dia, pada Bambang nak buat kerja tak boleh ni. Bambang duk cari jawapan ni. Ai sabar, sabar. Jarang-jarang kita nak bawa sampai ketara ni kan. Sebab soalan ni senang sangat. Tak susah mana pun. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman ini daripada Ain. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau kerbaukan kucing-kucing kesayanganku Bambam. Kucing-kucing saya semua comel-comel. Kerbau tak comel Bambam, tak mandi. Ai. Jangan marah Bambam. Oi, muji marah dah lain macam ni. Siapa kata kerbau tak mandi? Kerbau berkubang kot. Kita mandi pun tak macam kerbau. Betul tak kan? Ya, ada yang masuk belayang tu, tetamu sejuk kan, masuk sat ya. Kerbau kena duduk layang tu lama tu. Ha, nampak tak kan? Cuma mandi, jangan macam kerbau je. Aish. Okey. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum
3: Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Kak Ros, Kak Ros Penaga.
3: Ya, Kak Ros Penaga. Apa khabar Kak Ros?
4: Kak Ros sihat, baru balik market.
3: Oh, baru balik market. Oh, dekat Penaga market. Syuk orang ni, pekan Penaga tu.
4: Kak Ros pergi, tapi ramai Kak Nur. Kak Ros pergi Pulau Batas.
3: Oh, Pulau Batas. Oh, okey, okey. Baik Kak Ros. Cuaca dekat Penaga hari pagi ni macam mana?
4: Redup
3: noh
4: ni.
3: Redup noh. Oh, alhamdulillah redup pagi ni kan.
4: Tapi rebu taklah macam kemarin tu, sampai memang teruk sangatlah kemarin.
3: Betul. Hari ni kalau Bambam lalu depan Kak Ros pun Kak Ros nampak kan?
4: Nampak.
3: Kalau kemarin Bambam lalu depan Kak Ros, Kak Ros risau tu, menung siapa dia tu tak nampak tu.
4: Nampak bayang.
3: Kan. Okey Kak Ros, dengar dah soalan Bambam bagi tadi.
4: Oh, tu lah soalan dia. Apa dia haiwan, asal haiwan kucing?
3: Haiwan, sejenis haiwan yang asal dia kucing tapi jadi kerbau.
4: Jadi kerbau? Tapi Bambam kata macam telur dia tu kanak-kanak kan?
3: Betul.
4: Maknanya senang lah tu jawapan dia tu.
3: Apa jawapan dia kalau senang bagi Kak Ros?
4: Kak Ros nak jawab yang senang, yang paling senang lah.
3: Apa dia?
4: Jawapan Kak Ros, memanglah kucing lah kecil. Lepas tu dia besar, dia kerbau lah.
3: Siapa pula besar dia kerbau? Kucing kerbau je, beza tu.
4: Kanak-kanak boleh jawab.
3: Rebau kalau duduk sebelah Bambam tu. Bambam kecil sikit lah. Tapi kalau Bambam duduk sebelah kucing, Masya Allah. Aha. Pasal apa pula besar dia rebau kecil dia kucing?
4: Ha. Ha. Betul dah noh. Ha. Pan pun sendiri.
3: Tak apa Kak Ros. Jadi jawapan Kak Ros adalah budak-budak tengok.
4: Ha, budak-budak tengok, dia tengok kucing yang kecil tu, dia nampak kucing. Ha. Yang besar dia kata, dia panggil kebau.
3: Ha, betul dah tu. Tapi apa kita dengan kucing? Okeylah, tak apa Kak Ros, kita tengok Kak Ros ah.
4: Kak Ros pun pening.
3: Sabar, sabar. Okey Kak Ros, terima kasih Kak Ros.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia kan. Budak-budak tengok kalau kata kucing. Ah, kucing lah kan. Besar dia rebau boleh macam tu. Mana ada kucing besar rebau. Tak ada lagi lah. Tak jumpa lagi lah. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari Jalan Burma, kita ke Juru bersama dengan Abang Syam.
5: Falai, Bapak.
3: Yeah. Macam Bapak, sihat ke?
5: Alhamdulillah, sihat.
3: Makan apa dah pagi tadi?
5: Tak makan lagi.
3: Tak makan lagi, Abang Syam? Pasal apa tak makan lagi?
5: Diet.
3: Diet, no? Baik. Tak boleh kata apa dah kita diet kan? Abang Syam, kerja lah kan ni?
5: Ya. Ahad, kerja.
3: Ahad, tak kerja?
5: Ahad cuti.
3: Bagus. Yeah. Okeylah, Masyam, memandangkan hari ni cuti. Sel-sel otak berhubung dengan jayanya. Jadi, apakah jawapan untuk soalan Uji Minda kita tadi?
5: Okey, try. Jawapannya, budak sekolah kencing berbau.
3: Budak sekolah kencing berbau? Pasal apa pula dah macam tu?
5: Ya, kucing jadi kencing. Kerbau jadi bau, kencing berbau.
3: Tapi apa kata dengan kerbau?
5: Kerbau? Kencing.
3: Okey. Budak-budak kencing berbau dah. Okey, baik. Okey, agak menarik jawapan daripada Abang Syam. Kita sekejap kita tengok betul ke tak betul nah.
5: Ya.
3: Baik. Terima kasih Abang Syam. Okey, itu dia. Oh, kerbau. Oh, bau kan. Oh, itu dia. Betul-betul luar kotak ni cerita dia. Baik, ada yang nak cuba lagi ke? Ataupun kita nak selesaikan untuk soalan uji minda kita ni. Baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Okey, ini kiriman daripada Choi Bayam Baru. Assalamualaikum, Bam-Bam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan saya adalah saya teka lukisan kucing no. Mula-mula budak-budak lukis anak kucing. Besarlah budak-budak dia punya tontiang tu lah boh kala apa semua lah terus nampak macam rebau. Adakah ini jawapan yang Bambam mau? Okey, Bambam ulang balik soalan dia. Sejenis haiwan yang asalnya kucing tapi jadi rebau. Clue yang Bambam bagi tadi budak-budak kan. Jadi budak-budak lukis anak kucing, biasalah budak-budak betul tak? Dia punya lukis tu cantik lah. Kan? Dia punya tontiang tubuh kala apa semua terus nampak macam nak rebau. Jadi adakah ini jawapan yang Bambam inginkan? Abang nampak tak? Hujung-hujung ke tepuk sekali lagi. Tepuk. Betul. Jawapan yang paling tepat. Hujung-hujung baru dapat jawapan yang tepat. Nampak tak? Betul lah clue Bambam bagi budak-budak kan. Kanak-kanak. Mereka lukis kucing. Tapi tu dia lah. Besar perut dia seakan-akan rebau. Besar kepala dia seakan-akan rebau. Dia nak lukis kucing tapi awak nampak macam rebau. Tepuk sekali lagi. Seorang yang jawab betul. Hal lain macam-macam lah. Baju sekolah lah. Kucing-kencing berbau lah. Apa semua ada macam-macam ni kan. Tahniah Choi Bayang Baru. Terima kasih. Jawapan yang paling tepat. Akhirnya ada juga jawapan kan. Bambam duk ingat siapa pun jawab tak betul. Tapi Choi juga jawab betul kan. Tapi apa, terima kasih semua yang sudi kongsikan bersama-sama dengan Bambam. Okay. Kak Ina, Taman Arah Indah. Tak sempat Bambam nak baca tadi. Kata dia rasa Kak Ina kan jawapan orang yang malas mandi. No. Orang yang malas mandi no. Teddy bear kot Bambam. Mula-mula dia kata orang malam mandi. Yang kedua teddy bear. Lepas tu dengan bebe tu dia lena. Kan comel tu. Okay, dah macam-macam jawapan untuk pagi ni kan. Jadi jawapan yang tepatnya adalah lukisan budak-budak lah. Budak-budak kalau suruh lukis orang lidi, mungkin nampak macam orang lah. Lukis kucing nampak macam kerbau kadang-kadang tu. Itulah clue dia kanak-kanak. Macam okay tak soalan pagi ni? Kalau rasa macam tak okey, insyaAllah minggu depan tengok. Kalau jerbu dah tak ada, kira nak masuk Jabatan Pulau Pinang tu, nampak menara komputer berdiri elok tu kan. Soalan dia lagi padu yang akan Bama kongsikan minggu hadapan. Okey, baik, apa pun untuk anda, terus layan TFM, segalanya untukmu. Jomlah, jom lo happy. Terus layan TFM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN.
0: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Zatra FM, segalanya untukmu. 11.6 minit pagi waktu ini. Bambang masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir, okay? Sampai pukul 12 tengah hari nanti, okay? Dan untuk jam ini, Bambang nak payung anda lagu non-stop, lagu-lagu yang terbaik.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: aktif pensyarahkan dan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #belanjawan2027 #apakitadapat.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.

Siapa tahu dok penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi jangan dok alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Hai, assalamualaikum semua. Apa abang? Saya Syidi Data dan saya nak beritahu satu perkara ni. Kalau kat Pulau Pinang ni memang kita tak cari yang lain lah. Kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Sebab apa? Lagu lama pun ada, lagu baru pun ada, lagu antarabangsa pun ada, pendek kata macam-macam lagu ada. Ni barulah segalanya untukmu. Jom kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu daripada saya, Syidi Data.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: <tuh-tuh>.

0: Ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Pertama kali ku melihat wajahnya.
3: Bi, oh Bi, ni Bi, juara pi beli radio. Udah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi.
4: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan
3: lupa pasal
4: Nana.
3: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Mutiara FM tu.
4: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni.
3: Mana ada?
4: Jangan ada auta sangat Nana.
3: Alamak, Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan.

0: Sebagaimana kita dituntut berbuat baik kepada sesama insan, begitu juga kepada makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuhan.
1: Janganlah kita menyakiti haiwan sesuka hati. Begitu juga dengan alam sekitar. Peliharalah sebaik mungkin untuk kita sama-sama merasakan keindahan ciptaan Tuhan.
2: Pesanan berbuat baik ini daripada kami,
3: Mappy 45.
2: Teruskan mendengar Mutiara FM.
4: Tegak bangsa kerana budi, rosak budi bangsa binasa.
5: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability.

0: Terbaik sepanjang zaman semestinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun menghampiri ke penghujung tugasan Bam-Bam untuk edisi hari ini, Ahad 11 Oktober 2026. Okey, sebab pukul 6 pagi tadi Bam-Bam dah pun temankan anda sampai pukul 12, tengah hari sekejap je lagi. Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia bersama dengan kami. Selepas ini Faz akan temankan anda untuk segmen yang berikutnya, Santa Ahad 12.06, okay? Dan macam biasa 18 jam sehari kami terus bersiaran tanpa henti, tanpa cuti dan tanpa jemu. Alright, jadi apa pun tuan-tuan, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Amin. Dan hari ini bersama saya Fazrina dalam Santai Ahad 12.6 dalam edisi 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Juga terima kasih kepada rakan penyampai Bambam temankan hampa semua dalam Santai Ahad 6.12. Kita bagi Bambam rehat, ok? Fazrina akan sambung teman hampa semua sehingga jam 6 petang nanti. Juga ada lagu-lagu yang best Fazrina nak payung untuk hari ini. Antaranya kita ada lagu ini.
2: Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau pilih kopi, baik
1: kopi. Nazu featuring Fahimi. Juga kita ada

0: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Janji harta buat hati tergoda. Rabun mata. Buta telinga. Peduli apa? Janji bahagia.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina. Terima kasih kepada hampa yang terus dengarkan kami di Frekuensi dan juga di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Semalam kan 10 Oktober 2026 merupakan tarikh keramat lah, sebab ramai yang memilih tarikh ini untuk mendirikan rumah tangga. Kira macam orang kata hot date lah kan. Tapi yang menarik perhatian Fazrina, semalam merupakan tarikh pernikahan untuk YB Syed Saddiq dan juga Bella Astila. Masya Allah, saya rasa bukan saya seorang je, Instagram saya, thread saya, TikTok saya penuh dengan gambar pernikahan mereka berdua. Tapi saya kira hampir semua pun sama juga kan. Rasa kita pun tumpang gembira untuk mereka berdua. Sama-sama kita doakan semoga rumah tangga yang dibina dilimpahi sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin ada yang duk tengok gambar-gambar tu terasa duk fikir macam bila pula jodoh aku nak sampai ni kan. It's okay, Allah kan hadirkan jodoh yang terbaik pada waktu yang tepat. Jadi sama-sama Fazrina juga doakan untuk hampa yang sedang mencari jodoh, dipermudahkan urusan kalian semua. Jom waktu ini kita dengarkan dulu Raikan Cinta M. Nasir.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Santai Hot 12N masih lagi ditemani Fazrina Sadiq di waktu ini. Terima kasih kepada hampa yang terus dengarkan kami 18 jam tanpa henti. Ada yang duk cakap, Fazrina, macam mana nak install RTM Click? Mudah je hampa. Pi je dekat, dekat RTM Click pula. Pi je dekat Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Search sahaja RTM Click. Lepas tu hampa boleh install RTM Click di sana. Okay. Dan hujung-hujung minggu macam ni kan, mestilah ramai orang luar yang masuk ke Pulau Pinang kan. Kalau kita bercakap tentang aktiviti di Pinang ni, semestinya macam-macam kita ada. Dan semalam yang menarik perhatian Fazrina, ada yang cakap di Pandan Kota ada satu pertunjukan drone. Wow, saya tak tahulah. Kalau saya tahu saya pun dapat. Ada yang hantarkan kiriman daripada daripada siapa ni, Kak Azlina. Katanya, "Assalamualaikum Fazrina. Semalam saya bawa keluarga pi Pandan Kota untuk tengok drone show. Memang cantik sangat bila tengok lampu-lampu drone tu membentuk macam-macam corak dekat langit. Ada Komta, Jabatan Pulau Pinang. Even saya parking jauh pun saya masih lagi boleh nampak. Ramai orang yang mai dengan family, kawan-kawan masing-masing pun memang sibuk nak ambil gambar dan video lah. Bagi saya Fazrina, aktiviti macam ni memang menarik. Sebab bukan selalu kan dapat tengok pertunjukan secara live macam ni. Harapnya ada lagi banyak aktiviti macam ni dekat Penang." Ha, terima kasih kepada Kak Azlina atas perkongsian. Itulah, berbalik juga kan kepada hampa yang daripada luar turun ke Penang dapat tengok pertunjukan drone yang saya kira memang jarang-jarang lah dapat kita tengok. Kak juga nak kongsikan perkongsian kiriman daripada Kak Nisa, Sungai Rusa, Balik Pulau. "Assalamualaikum Fazrina." Waalaikumsalam Kak Nisa. "Selamat bertugas Fazrina. Hari ini Kak Nisa baru je habis masak gulai ikan duri putih. Masya Allah, sedapnya. Buat Fazrina, terima kasih dan selamat bertugas," katanya. Terima kasih juga Kak Nisa atas perkongsian kiriman kepada kita. Juga kalau hampa nak hantarkan apa-apa kiriman Fazrina bacakan, boleh sahaja di 0105080957. Juga sekejap sahaja lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari dari Pusat Berita Kuala Lumpur untuk anda semua. Jadi terus layan RFM, sekalinya untukmu.

0: 9, 13, 15 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian

0: Fajar FM bersama Palestin.
1: Orang tua-tua kita dulu sangat pentingkan akan sifat menjaga amanah. Hinggakan kalau nak cari menantu, nak cari pemimpin, semua akan diletakkan tanda-tanda awalnya adalah amanah. Adat hidup orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu. Adat hidup orang beradat memelihara amanah, ianya taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Sehinggakan adat orang yang hidup ada amanah ini, hidup pantang melanggar sumpah, matinya pantang melanggar sunnah. Lurusnya boleh dipercaya, benarnya boleh diturut. Setianya boleh diikut, taatnya boleh diikat. Sumpahnya menahan lapah, janjinya menahan mati. Itu hebatnya orang yang amanah.
2: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Trafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama Fazrina, teman kena anda dalam Santai Ahad 12.06. Dah masuk jam terbaru dah pun Fazrina, teman kena anda. Dan waktu tengah hari macam ni, mungkin ada tengah cari makan tengah hari, sambil-sambil drive tu dengarkan Fazrina. Terima kasih tau juga mungkin tengah makan tengah hari di waktu ini. Selamat menjamu selera. Hari Ahad macam ni kan, dia orang kata akan mai satu perasaan yang tersendiri, ha, kan? Kalau dia rasa cakap lah keluar pergi berjalan pun seronok juga. Kalau duduk rumah pun seronok juga kan. Kalau dapat makanan favourite, lagi seronok, betul tak? Sebenarnya kita tak semestinya kena ada perancangan setiap kali hujung minggu. Tapi kadang-kadang kalau kita dapat jalani hari yang tenang, buat perkara yang kita suka, dan kita spend time dengan orang yang tersayang pun dah cukup baik, betul tak? Jadi untuk hampa yang tengah spend time dengan keluarga tu, Fazrina harapkan anda semua have a quality time with your family di hujung minggu ini. Juga anda yang adalah pemanduan ketika ini, mungkin tengah bawa family jalan-jalan tu, semoga dipermudahkan urusan anda semua dan enjoy with your family. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
3: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Rafam segalanya untukmu sampai Ahad 12.06 ditemani Fazrina Sadiq di waktu ini. Terima kasih sudah hampir terus mendengarkan kami 18 jam tanpa henti. Follow ke semua social media kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan di waktu ini Fazrina nak bacakan antara ucapan hampa semua dekat WhatsApp kami ni di 01050809957. Ada yang hantarkan untuk saya bacakan ucapan. Boleh. Ini kiriman daripada Aina. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas Fazrina. Sekarang ni setengah drive nak pi ke Kenduri. Kawan sahabat lama saya lah yang dulu kami belajar sekali, dan hari ni dia mendirikan rumah tangga bersama pasangan hatinya. So sampai-sampai tu duduk dengar Fazrina lah sekarang ni. Terima kasih temankan kami, kata Aina. Sama-sama Aina. Juga saya nak bacakan kiriman daripada Afika. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Dalam saya ni daripada Ipoh, mai ke Penang untuk bercuti, baru dapat frekuensi Mutiara FM ni. Saya memang peminat stesen-stesen radio RTM. Jadi bila dah masuk Penang ni, dapatlah dengar DJ Mutiara FM. Hai Afika, selamat datang ke Pulau Pinang. Dah pergi mana dah tu? Dah pakai nasi kandak ke? Harapnya awak happy-happy je di Pinang. Ada banyak tau aktiviti yang awak boleh buat. Jadi manfaatkan waktu awak di Penang. Okey, juga buat hampa semua, sebentar saja lagi kita ada ulangan carta top 10 Mutiara. Hampa dah undi ke lagu-lagu kegemaran hampa? Jadi kena tunggu, okey, untuk hampa yang terlepas malam. Kita ada ulangan set saja lagi. Okey, terus layan Trafam segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutiara FM lah. Segala

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carta Top 10 Mutiara Miso hari ni. Teman apa semua, salam hujung minggu. Selamat bercuti untuk anda semua yang bercuti, yang bekerja, selamat bekerja, kerja baik-baik kan. Amanah dalam tanggungjawab yang kita berikan, walaupun orang tak nampak kan, CCTV pun tak ada apa semua, tapi biarlah kita tahu yang ada yang maha melihat. Tapi jangan risau, Amin pula akan jadi sebagai orang yang akan menghiburkan dalam keadaan hampa semua, mungkin kesunyian ke. Cewah. Lagu-lagu terbaik berarti hampa semua dalam Carta Top 10 Mutiara. Akan tetapi untuk minggu ini, sedih sikit lah sebab ada lagu yang terkeluar.

0: Itu dah lagu Nordiana. Ahai. Ahai. Kenapa sampai terkeluar ni? Salah siapa ni? Salah rakan-rakan lah yang tak mengundi. Jadi bila tak mengundi, terus terkeluar lagu-lagu dalam carta top 10 Mutiara. Dan kalau ada yang terkeluar, mesti ada lagu baru. Ini The Hell Husaini, Mimi Fly, Garah. Carta top 10 Mutiara.
1: Pencalonan lagu baru minggu ini.

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
4: Nombor 9.

0: Team Bros. Itulah lagu di tangan ke-9 Dansa Ernie Zakri. Masih dengan Yusof, teman hujung minggu hampa semua, okay? Dan ada juga rakan-rakan kita yang teruja ni, bestnya dapat itu, dapat ini dalam pembentangan bajet 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, juga merangkap Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas nak tengok ke ataupun nak tengok poin-poin penting, sebab kalau nak ikutkan memang panjang daripada pukul 3.30 tu sampai pukul 5 lebih kan, dekat pukul 6 juga, jadi panjang lah pembentangan tu. Boleh tengok point demi point ataupun boleh tengok klip video demi klip video, boleh tonton di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan jom kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-8, Nabila Razali, Balas Baik, Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor

hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhenti.

0: di Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Ya, carta top sempurna mutiara Amilson. Masih lagi teman cucu-cuti hampa semua ni. Baru tak saat lagu di tangga yang ketujuh, Gila Bayang Amar Haika. Jadi, Gila Bayang ni maksudnya apa? Gila Bayang ni bila mana kita ni terlalu sukakan kepada seseorang, tapi kita tak tahu pun seorang tu suka kita ke tidak. Boleh jadi kita ni macam bertepuk sebelah tangan kan. Ha. Tapi bapak nak bergaduh ke bab-bab kata pasalah faham tu benda normal lah. Dia tak adalah sampai ke tahap gila tak. Tapi jangan sampai terlalu kita nak mencari salah orang sampaikan kita bergaduh. Baru-baru ni kita banyak kali dah, bukannya baru sangat belaga mulut ataupun bertengkar lidah ni dengan negara jiran. Kita tengok kan di antara Malaysia dan juga Indonesia, komennya lepas satu isu, satu isu, lepas satu isu jerebu, jerebu, isu ni lain pula. Ya memanglah benda tu kadang-kadang buatkan kita salah faham, buat kadang-kadang kita ni trigger juga. Lepas tu ada yang sampai nak boycott situ, boycott sini. Itu perlu ke Min sampai macam tu sekali kan? Pada saya, apa-apa yang kita buat, kita kena bersederhana kan? Nak marah pun marah yang bersederhana. Jangan sampai ia memudaratkan kita. Sebab bila kita ni selalu sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sebenarnya kita nanti akan sakit tau. Kita nanti akan jadi stres. Pergi mana-mana kita jadi stres. Iya, tak puati betul ya. Oh, kan? Jadi kita kena cuba amalkan prinsip dalam hati kita ini, tenang dan juga berlapang dada. Tapi taklah berlapang dada bermakna kita kalah. Sebab definisi kekalahan ni, mengikut ilmuan ataupun cerdik pandai mengatakan, kalah ni bukanlah semata-mata gagal mencapai kemenangan, tapi ia juga boleh menjadi ruang untuk kita belajar, memperbaiki diri dan membina kekuatan baharu. Jadi jangan marah-marah, jangan sabut-sabut, tenang-tenang, okey? Tenang dengan carta Tok Suruh Mutiara. Sebab lagu selepas ini di tangga yang ke-6, rencong Tok T, terus layan carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pelanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Carta Top 10 Mutiara masih dengan Yusof Teman Hampa Selma. Itulah lagi di tangga yang kelima. I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Kenapa tak suka tu? Tak suka jangan paksa, Amin. Tapi kalau main dengan makanan ni, Amin, susah kita tak suka. Kebanyakan suka saja. Sebab itulah payah nak diet. Ni tak cakap kat orang lain lah. Cakap kat dia sendiri je lah. Kan senang kan nak diet. Susah tau. Jadi Hampa janganlah tiba-tiba kalau orang tu diet, Hampa duk perangat lagi. Main makan ni. Awak dah masak lebih ni. Main makan ni abang, ayah ada masak ni juga. Memang goyang cerita dia. Kena pula kalau ada sambal ke apa ke. Cakap pasal sambal, baru ni ada yang viral juga, beli sambal Khairul Amin yang mana dalam sambal tu ada gula siput. Tapi bestnya, dalam komen tu tak ada cemuhan tau. Tentang laki A tu komen juga dah cakap, no, makhluk mana pula sesat dalam ni. Minta maaf lah, nanti saya ganti yang baru. Tolong hantarkan detail. Tapi kat komen-komen tu semua nampak macam tak ada pergaduhan tau. Nampak macam semuanya dalam keadaan baik-baik je. Dia berkata ni, memilih kalau kat orang lain mesti hampa dah kecam dah. Mesti hampa dah bubuh dah cukup-cukup kan. Tapi mungkin sebab semua orang tahu kot standard KA macam mana dia nak keluarkan produk tu kan. Jadi kita ni lah sebagai pembeli yang bijak. Kalau kita beli barang tu salah, barang tu rosak ataupun damage, kita kenalah buat aduan. Sebab kita ada hak untuk dapat barang yang baru. Kalau lagu pula Amin macam mana? Kalau lagu tu damage macam mana? Kalau damage mungkin akan dikeluarkan dalam carta top 10. Oh Tiara, let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang keempat. Nol Leila, Haziq Rosby. Terus layan carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 4.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara Itulah Guri Tangga yang ketiga. Saya orang sama Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, okey? Dan apapun tu anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan, selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin dari jauh nak perkenal nasi kandak, dari jauh nak perkenal pai semok, dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apapun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai Mutiara FM lah, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM, okay? Dan sekarang ni kita nak terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara Lagu di Tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pentru Joana de cearta top, semnă mutiara și Haziker, minta ampun. La tu pala lușchi. Așa rău, și Haziker, n-ai limba în adangă. Terus de juara dalam carta top 10 mutiara. Terima kasih untuk apa semua yang terus menonton, menonton, terus mendengarkan. Terima kasih juga untuk anda yang mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua. Boleh terus mengundi di kita punya Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita dah pin dah dekat atas sekali, okay? Dan apa pun untuk apa semua, untuk hujung minggu ini, selamat bercuti, selamat hujung minggu yang bekerja, selamat menunaikan tugas hampa semua dengan penuh istiqomah dan juga berdedikasi. Saya Amin Yusof, kita jumpa lagi the next week. Assalamualaikum, jaga diri, carta top 10 Mutiara Team Bros. Bye bye. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Anda sedang mendengar

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi, abang-abang orang Penang. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan. Tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
2: Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam lagu

Santai Ahad 12.6. Masa lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Terima kasih kepada Hampo yang terus dengarkan kami juga tadi. Amin, temankan Hampo semua dalam carta top 10 Mutiara. Jadi kena undi lagu kegemaran Hampo, okay? Jangan sampai macam lagu Ahad tadi tak terkeluar ada daripada carta, okay? Dan sekejap saja lagi kita akan mengikuti ruangan Zoom orang kita pula hari ini bersama dengan DJ Mimi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan FM sekalinya tu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak
2: berani? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita nampak bahasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Ya. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring. Sama macam tenaga buruh, iaitu produktif yang tinggi.
1: Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #belanjawan2027, #apakitadapat.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: FM.

0: So hijau pula daripada sabut maca. So daripada situ benda tu ada jugalah kat pasaran. Nak kata tepung tu bekalan ataupun suka untuk dapatkan tu belum lagi lah. Alhamdulillah masih ada.
1: Dan tu orang kata kalau kata flavor jenis sayur-sayuran, jenis buah-buahan kan, tu kalau kata buat karakter kucing ke apa ke semua tu pun dia rasa lebih kurang macam pasal sayur jugalah.
0: Dia kita gunakan warna.
1: Warna je lah.
0: Dia gunakan warna tapi daripada rasa tu tak ada lah rasa sangat pun. Dia mungkin ada bau sikit tapi taklah panggil kuat sangat sebab dia kita hanya ambil dia punya ekstrak daripada warna dia saja.
1: Warna dia saja.
0: Warna dia saja yang kita nak guna. Sebab kalau boleh saya sebolehnya tak gunakan warna yang panggil apa artificial. Sebab ialah yang ni jelly ni kita memang dah sedia memang dia tak ada unsur apa nama fat ataupun yang ya, kalau boleh kita boleh jaga kalori lah.
1: Kalori
0: lebih sihat macam tu.
1: Supaya tak ni lah kan. Betul. Jadi kita nak tanya jugalah kan sepanjang kata dah buat bisnes ni kan. Yang ni orang kata memang tu bukan bisnes ke ataupun sekadar hobi ke macam mana?
0: Asalnya tu memang hobi je. Saya tak terfikir pun nak ke arah cari pendapatan ke. Tak tertarik pun dengan duit untuk buat dengan jelly ni. Sebab saya rasa macam benda tu awalnya saya tak tahu. Bila saya dah tahu jadi minat saya. Jadi minat saya orang rasa nak beli. Dah nak beli tu kita boleh jadikan sebagai pendapatan lah pula. Okey tak apalah kita cuba. Sebenarnya saya takut juga orang nak nak buat jadi ke tak jadi kan.
1: Benda pertama tu kan.
0: Jadi ke tak jadi mesti takut juga kan. Sebab orang nak bayangkan kita, kita mesti nak bagi yang terbaik.
1: Betul.
0: So saya try lah buat. Alhamdulillah. Orang boleh terima dengan baik. Macam tu.
1: Jadi orang kata dah start mula berniaga ni daripada tahun 2017 sampailah tahun sekarang ni kan. Kita nak tanya jugalah antara cabaran tu dulu dengan sekarang ni macam mana perbezaan tu. Adakah dulu orang kata sambutan dia menggalakkan, sekarang ni macam slow sikit ke, ataupun dulu slow sekarang ni dia lebih ke macam mana?
0: Kalau nak katakan daripada dulu, sebenarnya jelly ni masa tu viral. Okey, masa 2014-2017 masa tu jelly ni masih lagi baru di Malaysia. Dia dibawa keluar daripada luar masuk ke Malaysia masih baru. Maksudnya masa tu viral lah pasal jelly ni. So saya pun sebab secara tak langsung ramai orang yang nak mengajar. Jadi kita pun masih tumpang pergi belajar lah. Tapi and then masa sekarang ni nak kata viral tu dah ramai dah orang boleh buat. Tapi alhamdulillah permintaan tak putus. Sebab apa? Sebab orang sentiasa nak beli untuk perayaan ke ataupun hantaran ke tunang ke nikah ke ataupun untuk birthday. Jadi alhamdulillah masih ada lagi.
1: Macam jadi tu. Kalau macam dalam satu kek ni orang kata berapa hari, sehari boleh buat berapa?
0: Saya boleh maksimum setakat sekarang saya hadkan sampai 10 biji sajalah. 10 biji untuk sehari. Kalau katakan hari biasa-biasa tu boleh pergi 4-5 biji. Kalau katakan kalau banyak permintaan saya hadkan sampai 10 biji sajalah. Untuk menjaga kualiti ataupun orang panggil apa design-design tu. Sebab setiap design tu memerlukan kita punya creativity tau. Jadi kalau saya terlalu exhausted ataupun penat untuk buat banyak sangat mass production, benda tu akan effect pada design
1: hasil
0: tu. Jadi saya tak maulah orang yang bayar saya mahal-mahal tapi dapat hasil yang tak berapa yang seperti mana yang nak nak diinginilah.
1: Jadi harga dia pula macam mana?
0: Kalau daripada segi harga, starting daripada harga RM70 dan ke atas daripada saiz 6 inci sampailah ke 12 inci yang ada sekarang.
1: Tapi minimum RM70
0: betul lah. Kalau kata mini jelly tu murah sikit lah. Satu set dapat biji dapat RM45 macam tu.
1: Jadi RM70 ni tak kisahlah birthday ke, raya ke, tunang ke, apa-apa semua
0: boleh lah. Hantaran pun boleh buat juga.
1: Jadi orang kata impian lah, harapan tu kan. Kalau kata ni buat mula ni sekadar hobi je ni. Sekarang ni dia jadi satu perniagaan dah ni. Jadi harapan Aini sendiri lah macam mana ni?
0: Okey, harapan saya asalnya tu yang rasa tak ada apa-apa. Jadi hobi daripada pendapatan. Tapi sekarang harapan saya nak besarkan lagi. Saya nak ada satu panggil apa akademi yang saya ajak satu tempat tu yang pusat untuk mengajar. Memang saya sekarang memang buat kelas juga. Jadi kelas jelly saya ni kadang saya pergi keluar, saya ajak keluar. Tapi saya rasa saya nak ada satu pusat yang memang orang boleh belajar kat situ. Okey, orang boleh main tengok hands on macam mana cara untuk mungkin orang nak membeli tu nak tahu macam mana cara bunga ni terbalik boleh jadi kuntuman bunga yang ni kan daripada sini daripada yang tak ada apa-apa tadi ni tu jadi sebiji bunga yang macam ni kan. Jadi kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya proses ni adalah secara terbalik.
1: Proses terbalik.
0: Lepas tu baru dah dikali ke atas baru dah jadi sebiji kek macam tu. So saya rasa berimpian untuk ada sebuah akademi yang membolehkan saya curahkan lagi ilmu-ilmu yang saya ada ni lah, pengalaman yang tak seberapa ni.
1: tu dia lah. Pasal tak sabar lah. Kalau macam tu saya nak tempah satu lah.
0: Boleh insyaAllah.
1: Buat birthday punya saya nak katun.
0: Katun. Saya apa? Saya paling besar.
1: Paling besar lah
0: paling
1: pun.
0: Besar
1: sebab
0: boleh.
1: Dia pun besar juga. Saya nak tempahan untuk ni. Untuk hari jadi anak saya. Saiz katun. Saya ni kita beritahu katun
0: boleh,
1: apa.
0: Boleh insyaAllah.
1: Jadi untuk hampa yang mana nak tahu lebih lanjut lagi. Jangan lupa terus setia bersama dengan kami. Merusi Radio Visual Business. Menerusi RTM. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Nurlela.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
2: Santai Ahad 12.06. Masih lagi bersama Fazrina. Terima kasih kepada hampa yang terus temankan Fazrina daripada seawal jam 12.30 hari tadi. Ya. Tadi baru je kita ikuti ruangan Zoom orang kita bersama dengan Mimi. Dengan tetamunya Puan Aimi yang mengusahakan perniagaan 3D jelly cake. Ha, dengar pun rasa macam wow, unik kan? Jadi kepada hampa kalau terlepas ataupun hanya dengar di radio saja tadi, boleh tonton videonya di Facebook kita. Kat situ adalah Puan Aimi tunjuk cara-cara untuk buat 3D jelly cake tu. Baik, selepas ini jom kita layan dulu. Terima kasih Awi. Terus layan Terafam segalanya untukmu.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: apa kita dapat?
1: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan ini bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus memberikan

Dan saya kira dalam di peringkat global sekalipun, isu halal ini menjadi satu perkara yang menjadi perhatian umum dunia. Dan persijilan ini bukan sahaja untuk menjamin keupayaan

0: pensyarahkan dan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Tempat mustajab doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat pertama mustajab doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kedua Allah tanya nak apa. Terlupa kita terlepas pandang. Tadi kita sembahyang maghrib berapa kali Fatihah? 3 kali Fatihah. Ada 9 kali tempat yang Allah tanya nak apa. Bila kita sebut Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab Majjadani Abdi, Hamidani Abdi wa Majjadani Abdi, hambaku memuji aku, membesarkan aku. Bila kita sebut Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wahai Allah, aku sembah kamu saja, aku minta pertolongan kamu saja. Allah Ta'ala kata apa yang kamu nak, apa permintaan kamu. Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, sebut tahap 3 ayat ni, waktu tu niatlah dalam hati, as'alukal jannah ya Rab. Niat dalam hati, laju-laju, jangan berhenti lama-lama pula. Aku pohon syurgamu wahai Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Kita jangan ingat kita tu hebat. Kita main masjid surau, jangan kita ingat confirm kita syurga. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia derma untuk Islam lebih banyak untuk kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia main semayang subuh awal pada kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, dia punya pengorbanan untuk Islam tu lebih daripada benda yang dikendaki dalam syarak dalam agama tu, dia lebih hebat lagi. Maka hargai semua orang, orang yang main kita, sambut dengan pengorbanan. Kita tak tahulah tuan-tuan, walaupun dia semayang, tak semayang, tapi mungkin Allah tengok pengorbanan dia, lompat atas lembu, pegang lembu tu bagi elok-elok macam tu, Allah sayang kerana syiar agama tu dia main, Allah boleh bagi hidayah pada dia. Jangan semua nak marah orang. Kita siapa main pun, kita welcome orang tu, kita sambut dengan jiwa yang besar, bagi makan dekat orang, bagi minum dekat orang, budak-budak main semua layan elok-elok. Kerana itu semua sebahagian daripada benda yang kita dapat besar lagi daripada sembelih korban tu, ukhuwah di kalangan Islamiah, di kalangan orang kampung kita, depa main sama-sama, yang inilah yang paling bagus sekali.
1: Inilah Mutiara FM.
3: Santai Ahad 12.6, masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Bad panduan muslimin dan muslimat seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.23 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Ahad 12.6 ditemani Fazrina. Dah waktu menghampiri 5 petang ni. Mungkin ada yang dalam pemanduan ketika ini. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, jam 5 petang kita akan bawakan kepada anda utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Rafam segalanya untukmu.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan. Tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: akan jadi pelepah.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Pelepah nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk edis ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu benda tak ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz.

Agar FM segalanya untukmu. Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan, ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam, aduh saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh lah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Hai Resepis, hanya di Mutiara FM. Cerita

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan
0: Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda,

0: aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan.
2: Baik, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Darfam, segalanya untukmu.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan. Tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Santai Ahad 12.06, hampir penghujung dah pun dan nak dekat pukul 6 dah ni. Terima kasih kepada hampa yang temankan Fas Rina seawal jam 12.30 hari tadi. Selepas ini, Q akan temankan anda dalam Santai Ahad 6.12 seketika nanti. InsyaAllah esok Fas Rina akan ke udara kembali dalam Petang Kru. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami 18 jam tanpa henti. InsyaAllah jumpa esok. Saya Fas Rina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fiatama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setipu misteri.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, salam hujung minggu. Yes, what up, oh yeah. Cue kasih teman anda dalam Santai Ahad untuk jam ini 6.12 sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okay, terima kasih juga untuk Fazrina yang dah pun teman anda dalam Santai Ahad 12.06 tadi. Untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, dan di jam ini juga pastinya ada rakan-rakan kita yang sedang mandu, kan? Ada juga yang mungkin sedang beristirahat, kan? Kita nak belanja lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda, antara lagu-lagu yang menanti.

Semua lagu-lagu terbaik menanti anda. Flybase dengan kenangan lalu. Anwar Zain, Bila Resah dan juga Tulus dengan Teh Hijau. Tapi kita belanja dulu. Datuk Zainal Abidin dengan Putri. Terus layan. Drive FM.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Fani Zakri. Saya ada impian dan cita-cita saya sendiri. Begitu juga dengan anda. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang lain yang mungkin boleh melemahkan semangat kita untuk berjaya. Teruskan melangkah ke hadapan kerana diri kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Selamat berjaya!

0: nak jadi pelepa.
1: Oh, mana pula hang ni?
0: Pelepa nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk Aedes ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang je. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu penutup ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Santai Ahad 6.12. Masih lagi bertemankan Q waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Yezau. Wadab-wadab. Oh yeah. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya di frekuensi terbaik anda. Okay. Hujung minggu ni mungkin ada di antara kita yang nak test. Nak tukar cita rasa. Cewa kan. Dia kata Q, hujung-hujung minggu ni lah bawa anak perempuan ni. Dia teringin nak makan itu. Nak makan makanan Korea. Cik. Kita pun cuba jugalah. Tak apa bawa markah kan. Mana nak tahu kan. Tapi menarik juga kalau kita nak cuba sesuatu yang baru. Cumanya mungkin ada yang perlu kita telitikan juga. Khususnya berkenaan dengan kimchi dan kanser perut. Oh, risau bila dengar tu kan. Sebab Korea dan juga Jepun antara negara tertinggi dengan kanser perut di dunia. Jadi apa isunya? Ada yang mengatakan pengambilan kimchi yang tinggi pernah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser perut dalam beberapa kajian pemerhatian. Tapi sejak lagi kita akan perincikan untuk anda apa sebenarnya yang perlu kita titik beratkan, apa yang mungkin boleh kita fahami dalam isu ini. Sekejap lagi kita akan bawakan untuk anda. Terus kekal setia bersama dengan kami di Muntir FM. Layan dulu Jungkook dengan Standing Next to You. Terus layan Muntir FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027 apa kita dapat?
2: Belanjawan 2027

pertama. Yeah. Tetapi pada akhirnya, kejayaan sebenarnya adalah bagaimana rakyat mampu mempunyai lebihan perbelanjaan mereka ini untuk dialihkan kepada simpanan pada masa akan

Kekal setiap bersama dengan kami pastinya di radio terbaik anda, Muntara FM, segalanya untuk mungkin masa lagi teman anda waktu ini. Baru saja berlalu, izinkanlah daripada Q Face. Tapi Q akan teman anda juga dengan info-info terkini. Okay, kalau tadi kita ada share kan berkenaan dengan kimchi dan kanser perut. Ramai risau kan sekarang ni kan. Tapi ada juga yang kata, apa isu sebenarnya ni? Pengambilan kimchi yang tinggi pernah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser perut dalam beberapa kajian pemerhatian. Jadi apa yang boleh kita faham sekarang ni dalam isu ini? Kalau bolehlah kita kongsikan, izinkan Q kongsikan eh. Kedua-dua negara ni iaitu Korea Selatan dan juga Jepun berada dalam kelompok tiga negara dengan kadar kanser perut tertinggi di dunia. Dan menurut data World Cancer Research Fund bagi tahun 2022, kadar kanser perut bagi setiap 100,000 penduduk pada pelarasan umur ialah untuk Mongolia 35.5, Jepun 27.6 dan juga Korea Selatan 27.0. Dan baru-baru ini tular video seorang doktor yang menasihatkan orang ramai supaya mengelakkan makanan yang melalui proses penapaian dan minuman beralkohol. Dan antara makanan yang mencetuskan perbincangan ialah kimchi, yang mana kimchi selama ini terkenal dengan makanan yang baik untuk kesihatan usus kerana mengandungi bakteria yang terhasil daripada proses penapaian. Tetapi makanan yang ditapai tidak semestinya semuanya baik untuk kesihatan. Jadi satu analisis gabungan kajian yang diterbitkan pada tahun 2014 mendapati pengambilan kimchi yang tinggi dikaitkan dengan kemungkinan mendapat kanser perut sekitar 2.21 kali ganda berbanding kumpulan perbandingan. Namun, ini bukan bermaksud kimchi terbukti menyebabkan kanser. Jadi, kajian tersebut berdasarkan pemerhatian dan terdapat beberapa faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan berkenaan. Jadi, salah satu kebimbangan utama ialah kandungan garam yang tinggi. Jadi, nak cerita kat sini, dia tak semestinya lah kalau makan kimchi tu nanti boleh mengakibatkan kanser perut dan sebagainya. Tapi apa yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian ni, makan tu jangan berlebihan kan. Makan dia tu ada had dia. Macam kandungan garam tu antara yang menjadi penelitian utama. Kerana apa yang boleh menjadi faktor dalam situasi dan juga analisis ini, kandungan garam yang tinggi, jangkitan H. pylori dan juga alkohol dan merokok. Jadi apa yang kita perlu tahu, bukan semua makanan fermentasi berisiko sama dan kimchi tidak perlu dielakkan sepenuhnya. Jadi ambil secara sederhana dan pilih yang kurang garam. Jadi tak adalah maksud kata setiap lagi makmur kata ni han tak usah duk makan aci jangan han duk makan semua kimchi-kimchi ni bahaya. Tidak seperti itu eh. Jadi kita kena faham konsepnya, makan tu jangan berlebihan dalam semua aspek. Alright, sekejap lagi kita akan kembali semua untuk kongsikan kepada anda perkembangan terkini. Terus kekal setia bersama dengan kami di Muntara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hi, I'm Ann Wright from the United States and with the Women's Vote to Gaza. Stay tuned with Mutiara FM 18 hours a day and support My Care, humanitarian assistance all over the world.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Baru saja kita stream Kau Di Mana daripada Bella Astila, Reza Shah dan juga Danish Sofian serta ada Cherry on Top. Okay, tapi kalau sebut Bella Astila semalam ramai check. Okay, yang suka tengok Buzz, oh cantik dia, sama cantik sama padan Syed Saddiq dan juga Bella Astila kan. Dah selamat dah diijab kabulkan. Tapi yang pastinya untuk anda yang hari ni mungkin juga ada lagi majlis wali mentua urus ke, ni bawa balik ke, punya lah jam jalan nak balik tu. Anda di mana lah ni? Boleh share dengan kami juga di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 untuk kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda. Okey, sekejap lagi untuk panduan Muslim dan juga Muslimat akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.07 minit malam. Jadi sebut pasal bas malam tu, satu lafaz je. Lain dulu, I'm Sidik untuk anda. Terus layan, Trafam.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong!
5: Pak Hussein, Pak!
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah ditekan.
7: Makluman diterima, kami sudah di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
8: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru awladakum bis salah, wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha, wahum abna'a 'ashri sinin. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih 40 juta ringgit disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Radio No. 1 Pilihan Anda, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bertemankan Q dalam Santai Ahad 6.12 edisi hari ini 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.07 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM.

0: saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya

Assalamualaikum, selamat malam. Yezah, what up, what up. Oh yeah, baru saja kita stream Arif dengan Aku Yang Mengalah. Tapi jangan mengalah malam ni kalau anda yang mungkin rasa, alamak, kira hari ujung minggu ni pun rasa macam tak semangat lah. Kenapa? Sebab esok Isnin. Alamak, jangan macam itu. Tapi terus kekal bersemangat bersama dengan Q waktu ini dalam ruangan Santai Ahad 6.12 untuk edisi 11 Oktober 2026. Masuk jam terbaru, jam 8 malam tepat ketika ini untuk anda terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Kalau nak ikuti perkembangan terkini, jangan lupa untuk terus dapatkan perkembangan di platform media sosial Berita RTM ataupun terus ke saluran TV1 waktu ini untuk berita perdana yang kami bawakan. Dan suka untuk Q kongsikan juga, malam ini kita ada kemuncak Bintang Piramli 2026. Wow, perinciannya akan Q akan kongsikan untuk anda dari masa ke masa. Okey, dan untuk jam terbaru ini juga Q akan terus belanja lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda menerusi Espresso Music tanpa henti. Dan antara lagu-lagu yang akan menghiasi malam minggu anda, antaranya kita ada lagu ini. Tiga Malam Tanpa Bintang. Sekejap lagi Fik dengan Tiga Malam Tanpa Bintang. Menanti anda Imran.

lagi Najwa Latif dengan Kosong Menanti Anda. Okey, apa pun untuk jam ini, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.17 minit malam. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya ada di Mutiara FM.

0: adakah jiwa ini perlukan kemenangan? Adakah diriku selesa menjadi watak yang berbeza? Aku angkat kedua tangan menanti jawapan biru malam.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ini adalah Zone Espresso, lagu-lagu hits terbaik tanpa henti.
1: Terbaik, semua datang sini.
2: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
3: Kepada komuniti

0: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Music Express. Lagu hiburan tanpa henti.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Pembaharuan itu perlulah disokong dengan program pembangunan kemahiran. Yeah.

Tenaga Buruh Malaysia dan PTPK diberikan peruntukan RM500 juta untuk pembiayaan latihan kemahiran. Saya kira kesemua perkara ini manfaat dia adalah untuk memastikan kita menghasilkan tenaga buruh yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kerana pendekatan ini adalah satu pendekatan bukan hanya mencetuskan atau menjana peningkatan dalam gaji, tetapi

0: Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Ini adalah Zone XPSO. Lagu-lagu hits terbaik tanpa henti.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Aduh.
1: Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
2: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
1: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembui. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum sat. Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang ni boleh.
2: Mula ku happy. Tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun.

0: Pilih lah apa abang bagi tahu ya.
1: Tang mana ni cuy?
0: KC Music hari-hari lah kat Hujan FM.
2: Yezah, terus kekal setiap bersama dengan Key Waktu ini. Yezah, kita dah masuk jam terbaru dan lagu apa pun kalau anda nak dengarkan boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Okey, dan anda juga boleh join Q di live TikTok waktu ini. Kata cariannya Q-U-E-A-M-R-E-L. Sekejap lagi Q akan live di TikTok Mutiara FM juga. So jangan lupa untuk follow kami di ke semua platform. Dan sambil-sambil tu Q akan terus kongsikan juga berkenaan dengan AFC Under 17 Women Asian Cup China 2027 Qualifier ataupun kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun wanita, yang mana kita dalam kumpulan E untuk pasukan negara ataupun Malaysia Tigris yang ketika ini beraksi turun bermain dengan pasukan India dan memburu kemenangan, dan pastinya itulah harapan yang diharapkan untuk membawa Malaysia terus mara ke peringkat seterusnya. Okey, apa pun perkembangan dan juga update semasa, kita akan terus kongsikan untuk anda. Sambil-sambil itu, untuk anda yang nak ikuti kemuncak Bintang Piramli 2026, jangan lupa untuk terus ke saluran TV2 ataupun terus ikuti juga di aplikasi RTM Klik untuk mengetahui siapakah daripada 6 ini yang juga merupakan finalis bagi kemuncak Bintang Piramli yang akan bergelar juara. Jangan lupa, sama-sama kita nantikan. Okey, dan untuk malam ini kita akan terus keudarakan pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan live TikTok, antaranya Abang Pijan nak dengarkan lagu UK dengan Tergamak Kau. Ada juga pilihan daripada Nur Hayati malam ni nak dengarkan pilihannya Siti Sarah Rasudin dengan Semakin. Tapi sebelum tu, Q nak belanja dulu pilihan daripada Iqmal malam ini nak dengarkan, katanya lagu Ustaz Tiga Beradik. Boleh ke Q? InsyaAllah kita akan keudarakan malam ini dengan Jalan Pulang. Terus kekal setia bersama dengan Q dalam ruangan KFM Music Metro FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaffi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni, kerana kita nak lihat memang betul dalam ketidaktentuan geopolitik global,

nampak bahawasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak sekiranya.

Terus kegal setiap bersama-sama dengan Q. Waktu ini baru saja kita stream JJ dengan perjalanan ke syurga. Pilihan daripada sahabat kita jauh di Selangor, Abang Herman Mantap, yang ada join di live TikTok waktu ini. Dan untuk anda, jangan lupa terus ke ruangan live TikTok Mutiara FM. Kata caranya senang saja, Mutiara FM 95.7. Ataupun TikTok Q pun ada juga, Q-U-E-A-M-R-E-L. Jadi boleh follow, boleh tap-tap screen kan. Sambil-sambil tu nak sembang, nak buat permintaan lagu pun boleh, tak ada masalah. Kita akan cuba keudarakan untuk malam ini. Terima kasih untuk Raja Pergra Koda. Wah, nasyat nama awak eh. Lepas tu ada juga rakan-rakan kita yang lain, Al Gaddafi, James Stone, Paiza Pahit. Ada juga permintaan lagu untuk malam ni, kata nak dengarkan lagu Mazwin Hamzah dengan Aku Ingin Dekat Padamu. Sekejap lagi Q akan keudarakan. Dan untuk malam ini kita juga ada pilihan rakan-rakan kita yang terus hantarkan lagi di ruangan Rumah Hijau. WhatsApp lah kan, 010-5080-957. Q nak keudarakan malam ini pilihan daripada Abang Saidin kita di Kuala Muda, nak dengarkan lagu Bazigar, Oh Bazigar. Wah, lagu Hindustan malam ni daripada Kumar Sandra dan juga Alka Yaknik. Untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Kifi Music. Santai Ahad 6.12, Mitra FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Anda juga boleh dengarkan Cafe Music menerusi Mutiara FM .rtn.gov.my atau di aplikasi MyClick. Cafe Music 9.15 hingga 10 malam hanya di Mutiara FM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: #belanjawan2027, #apa kita dapat?

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kesan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila kau hadir bagai
0: satu misteri. Aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah duka?
1: Ada, semua ada. Bermula 9.15 minit malam, pastinya di Mutiara FM. Segalanya
2: untukmu. Terima kasih bersama-sama dengan Q waktu ini. Assalamualaikum, selamat malam dan masuk jam terbaru untuk ruangan Cafe Music, pastinya dalam Santai Ahad 6.12. Okey, untuk anda yang sedang mandu waktu ini, hati-hati mandu. Dan kalau boleh, Q kongsikan seketika antara kemas kini terbaru di Twitter ataupun X LLM Info Traffic yang maklumkan awal tadi berlaku kemalangan di kilometer 135.6 arah selatan dari Sungai Dua ke Juru. Jadi lorong kanan terhalang dan trafik sesak di lokasi. Jadi untuk anda, sila patuhi arahan lalu lintas di lokasi dan juga pandu dengan berhati-hati ya. Jangan sibuk time tu nak ambil gambar kan, time tu jugalah nak record video. Janganlah, kita fokuskan daripada pemanduan dan kita doakan anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang ada di ruangan live TikTok malam ini di TikTok Mutiara FM. Kata cariannya Mutiara FM 95.7, ataupun terus ke TikTok Q pun boleh juga, Q-U-E-A-M-R-E-L. Malam-malam ni kita nak terus keudarakan lagi pilihan sahabat-sahabat kita yang terus hantarkan di rumah hijau pada di WhatsApp. Saya kena berhati-hati juga sebab kalau nak sebutkan di live TikTok ni kadang macam-macam dia punya orang kata apa, restriction-nya tu. Jadi kena berhati-hati. Baik, sambil-sambil tu juga, sebelum Q nak mainkan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita, Q nak kongsikan juga antara kemas kini terbaru bagi aksi kelayakan Piala Asia 2027 untuk EFC bawah 17 tahun wanita, yang mana pertemuan antara pasukan India dan juga pasukan Malaysia baru sahaja seketika tadi tamat aksi separuh masa yang pertama, memihak pada pasukan India yang mendahului dengan kesan 1-0. Sambil itu, untuk anda juga yang nak mengikuti bagaimana inovasi dan juga perkembangan dunia ketika ini, jangan lupa untuk saksikan Junior Innovaton siri kedua ataupun musim kedua yang mana sedang bersiaran secara langsung ataupun sedang bersiaran di saluran TV1. Manakala untuk aksi ataupun satu lagi siaran secara langsung juga ketika ini adalah siaran langsung kemuncak Bintang Piramli 2026 di saluran TV2 dan juga di aplikasi RTM Click. Baik, itu antara perkembangan terkini yang Q bawakan untuk anda. Dan sambil-sambil itu, malam ni juga Q nak terus ke udara lagi pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang ada di live TikTok, antaranya Mami Ira. Katanya malam ni Q nak keudarakan lagu Leon, Saling Merindu. Sekali lagi Q akan bawakan. Ada juga pilihan daripada Adik Nurul di Kuala Batas, nak dengarkan lagu daripada Inyu featuring Ari Lesmana dengan Sesi Portrait. Lagu ni, lagu yang menyentuh perasaan ni, sekejap lagi kita akan bawakan. Ada juga pilihan daripada Zuraidi, malam ini nak dengarkan Chris Vandam dengan Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Santai Ahad 6.12 Mutiara FM, segalanya.

0: Tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Delong Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gaming Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Rising the Stream OG Madau dengan Wajah Rahsia Hati. Pilihan daripada sahabat pendengar kita yang berada jauh di Rawang, Selangor, Rosita Muhammad yang sedang menonton juga di live TikTok Putera FM dan juga TikTok QUEAMRELQ Amril. Untuk anda yang nak join, boleh terus join sekarang. Dan Kak Rosita kita, Kak Ita kita katalah, sambil-sambil tu juga semalam ni birthday saya. So kita doakan semoga Kak Ita terus dipanjangkan usia, kan. Ada juga rakan-rakan kita yang menyambut hari lahir pada hari ini ataupun esok. Kita doakan semoga terus diberikan kebaikan, kesihatan, dipanjangkan usia, dilimpahkan segala rahmat oleh Yang Maha Esa. InsyaAllah kita aminkan bersama. Dan untuk malam ini juga kita ada rakan-rakan kita yang baru join. Ada Umi Rasha. Dia kata, lamanya tak dengar Putera FM. Oh, bersiapa? Tak dengar. Frekuensi kami tetap sama. Kalau Johor boleh dengar melalui aplikasi RTM Klik. Kalau nak mudah lagi nak tengok, rasa macam siapa dah bertugas lah ni, tengok terus di live TikTok kita. Okay. Dan update semasa untuk aksi bagi kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun wanita untuk AFC ni menyaksikan keputusan semasa masuk dah masa tambahan 94 minit ataupun whistle penamatnya sudah pun ditiupkan oleh pengadil perlawanan menyaksikan kita terpaksa akur tewas 4-0 di tangan pasukan India di Stadium Majlis Pembandaran Selayang dengan menyaksikan 4 gol yang dihasilkan ataupun 1 gol di separuh masa yang pertama dan 3 gol dihasilkan oleh pasukan India di separuh masa yang kedua. Itu update ataupun kemas kini tersemasa untuk aksi yang mana dibawakan di saluran YouTube FAM TV Malaysia. Okey, dan untuk anda yang tak nak terlepas untuk mengikuti kemuncak Bintang P. Ramli 2026, malam ini anda boleh terus ke saluran TV2 ataupun saksikan juga di aplikasi RTM Klik. Baik, untuk malam ini kita nak teruskan lagi bagi aksi ataupun bagaimana perjalanan cerita kita dalam ruangan santai Ahad malam ini. Walaupun ada yang kata Q pesepa tu dia macam slow sikit ya. Malam ini sejuk lebih sikit jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dalam ruangan live TikTok. Okey, dan malam ini kita nak terus ke udarakan lagi pilihan daripada rakan-rakan kita, antaranya Abang Aziz Normah yang katanya malam ni Q nak dengarkan Datuk Malik Rizwan dengan klip-klip Kusangka Api. Boleh sekejap lagi saya akan ke udarakan. Ada juga pilihan daripada Kak Ira kita nak dengarkan lagu daripada Min Malik, Flora Cinta. Sekejap lagi saya akan ke udarakan. Tapi kita lain dulu pilihan daripada Nora. Nora kata kat sini, Q nak dengar lagu Aziz Harun boleh. Lagu apa pun tak apa, saya belanja lagu Janji. Okay, terus kita setia bersama-sama dengan saya dalam ruangan Santai Ahad 6.12 Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum. Selamat malam. Yes, wadab. Oh yes, 11.10 minit malam waktu ini. Terus bertemankan Q dalam ruangan Santai Ahad 6.12 untuk edisi malam ini 11 Oktober 2026. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang ada di ruangan live TikTok malam ini. Ada di live TikTok Muter FM dan juga TikTok Q. Rakan-rakan kita yang terus hantarkan perkongsian, kiriman. Ada juga yang maklumkan di kawasan kediamannya hujan. Kita doakan hujan rahmatlah malam ni harapnya. Dan sambil-sambil tu kita kongsikan juga untuk ramalan cuaca bagi daerah Barat Daya pada hari esok. Dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di sebelah pagi, manakala petang pula ribut petir di beberapa kawasan, dan malam tiada hujan. Manakala di sekitar seberang Perai Selatan juga situasinya sama, ribut petir di kebanyakan tempat di sebelah pagi dan juga petang. Manakala untuk seberang Perai Tengah SPT juga sama, dan untuk Timur Laut diramalkan sebelah malam esok tidak ada hujan, dan untuk seberang Perai Utara juga secara keseluruhan di negeri Pulau Pinang ini ribut petir di kebanyakan tempat di sebelah pagi dan juga petang. Jadi untuk anda yang mungkin merancang perjalanan pagi, nak pergi kerja tu, kena bawa baju hujan siap-siap lah, khususnya yang menunggang motosikal. Dan sambil-sambil itu juga, untuk anda yang mungkin sekarang ini sedang mandu, hati-hati mandu dengan keadaan cuaca yang mana hujan malam ni di sekitar negeri Pulau Pinang. Dan pastinya juga awal tadi kita dimaklumkan berkenaan dengan kemalangan yang berlaku di sekitar Sungai Dua menuju ke Juru. Jadi untuk anda sentiasa patuhi arahan lalu lintas dan juga selamat sampailah, saya doakan, ke destinasi anda. Baik, untuk malam ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu terbaik untuk menghiasi malam anda. Dan kalau ada ucapan nak dikirimkan, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Dan membuka tirai di jam yang terakhir ini, Q Belanja dan Jimbara dengan Patri. Terus layan FM.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak dengar.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan ini bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus memberikan peluang.

bagaimana manfaat ini akan disokong oleh Matrik melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya rasa bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong perusahaan atau perniagaan dalam talian. Dan itu semua adalah sangat penting kerana pendekatan ini adalah untuk menghubungkan tiga elemen penting, iaitu untuk menyokong

Terus tinggal setia bersama-sama dengan Q waktu ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk mengakhiri tugasan Restoran Santai Ahad 6-12 edisi 11 Oktober 2026 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang ada di live TikTok awal tadi sehinggalah ke hujung siaran live TikTok tadi. Okay? Dan insyaAllah rezeki kita jumpa lagi dan tugasan Q juga akan berakhir sekarang dan insyaAllah untuk anda juga jangan lupa seawal jam 6 pagi besok. Rakan setugas Bambam dan Combi akan menemani anda bersorangan Geng Pagi Mutiara dan nak tahu info-info terkini perkembangan semasa, ikuti kami juga di platform The Social Mutiara FM di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga di Threads serta di YouTube. Ok, dan untuk itu Q mohon ampun maaf kalau ada silap kata ke tersalah bahasa sepanjang Q menemani anda selama 6 jam ini. Ok, dan insyaAllah esok kita jumpa juga dalam ruangan Kona Mai bermula jam 8 malam hingga 12.30 malam. Q undurkan diri, Q tinggalkan anda dengan Insomniac Reminiscency. May peace and love guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

0: Kabel 15 nomor 13 dan juga 90.9 KRFM sekalinya untukmu.
1: Berhati-hatilah ketika berurusan di media sosial. Jangan cepat terpedaya dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Tahu tak, dah ramai yang terpedaya. Dan janganlah kita menjadi mangsa yang seterusnya. Mereka ni diakui amat-amat profesional dalam mengendalikan jenayah menggunakan cyber dan boleh mengeksploitasi data dan kepentingan jenayah mereka. Jadi berhati-hatilah. Pesanan media sosial ini daripada saya, Rahmat Mega, untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

Persembahan Nirvana dengan Smell Lightning Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya. Dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudap yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temerloh, Selangor, di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak, di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar, di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Mat-mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru. Ita Chot Ipoh, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Yandi Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodian Anudin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Jenet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBI dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik.
Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chin membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni mandi blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang nak mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita terus doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Padi Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Ana Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Tak ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardiljo Piakarega. Lagu dalam filem Hardiljo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je. Jadi mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu. Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak Inberger Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahrin Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, almaklum lah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungon. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba, persembahan Ili Mazlin.
dengan Janji Kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kapal di langit mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau, sebab saya ada, saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat ya. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan, mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, Gege Berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacha Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zu Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lori Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, Gege Berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi pun juga tail. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara biduan wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya pun nama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Gege Berhantu di Nasional FM.

lagu jintaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78. Ada Pak Yah Nur Adila juga, Siti Khalija, Syahrul 36, Siti Orange, Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Kemuruhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Kemuruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Makan di Bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan dia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Queen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gibur Hantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gibur Hantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafi Zam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gibur Hantu. Kerana Nasional Gibur Hantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gibur Hantu ini memberikan
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lentaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah secara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Nah, begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dan usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell, KBDT, Hadir Layan GBH, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Ejen White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis. Tapi Bu Jukati nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lamalah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hatu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Sun So Vedum. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya tu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga, ada Idah dari Kota Marudu Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77, Noliana Yongle Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa juga cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Terry Junaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rocker sehingga 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ini berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan, Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazli Zabaha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat sabotif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Mula tu tirai menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Isnin, 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Baru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan akidah kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum mut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi

0: duha duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Batu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak rasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh.
1: Letih betul lah dia.
0: Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Waktu kalau kita buat pembinaan ya, katalah kita masuk sikit ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang, kawasan rumah orang, tak boleh. Nah, itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama, tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Nah, mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain, walaupun benda tu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah, tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata, saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Ya, tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Nah, tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Nah, orang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh, muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran, antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bukan sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, yang salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggu. Ada, mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, ada, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Ada. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, gerik ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Tak? Kalau macam contoh baca rumah ustaz tu, jiran. Adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah. Tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik. Kita orang soleh. Minta izin. Jangan duk main. Tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan duk main okey. Kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya. Belakang rumah tu, longkang. Belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia.

0: Longkang ni tanah kerajaan ni.
1: Rizal Longkang ni. Ikut kita tapi duk baloh. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujuk, siapa kau panggil tu tanah aku. Bergaduh baloh dengan jiran gitu. Ada. Di antara lagi di antara yang kita tak boleh buat menceroboh kawasan mereka, kena jaga. Merosakkan harta jiran tak boleh. Mengambil hak laluan mereka tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita, kita tutup. Pada jalan tu jalan bersama ke belakang tu, kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Ada itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokkan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Ada contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong brong brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buah apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada pereh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Pereh. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa.
2: Allahumma.

bijas dengan semuanya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah, yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumaya bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran, sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumaya yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman makmur, damai sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri, kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu-waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni, rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, setiap hari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Macam mana nak elakkan hati ni sentiasa berfikir benda negatif, benda buruk. Dalam Sahih Muslim, Nabi ada ajak satu doa berkaitan dengan cuci hati. Hadis sahih. Tuan-tuan pegang tangan di sini kan. Yang ni daripada saya lah. Lepas tu tuan-tuan sebut doa Nabi tersebut untuk jaga hati, cuci hati, pelihara hati, serah hati kepada Allah. Iaitu doa dia, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, Kau beri ketakwaan kepada hati ni. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, cucilah hati ni. Sesungguhnya Engkau yang paling baik menyuci hati. Sebaik-baik yang mencuci hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah tuan dan pemilik kepada hati ni. Engkau yang cipta hati ni. Kau yang tahu sifat hati ni. Kita serah hati kita kepada Allah. Kita minta Allah cuci. Kita minta Allah bagi takwa ke hati kita. Kemudian kita serah hati ni kepada Allah. InsyaAllah hati yang penuh dengan ketakwaan dicuci oleh Allah itu akan sentiasa memikirkan perkara yang baik, positif untuk dunia dan akhirat kita. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin. Allah.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekali.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kemarin tak ada. Mami tanyakan kemarin kan. Mami bila kemarin kan. Kan. Kan Comi abak Mama Mami nikah main.
1: Saya nak nikah.
0: Mami tanya Mama Mami ni kan. Comi tak tahu.
2: Macam ni Mami, Mami. Mami, ya. Jujur nak tanya Mami lah. Mami percaya ya. Dah apa yang Comi kata? Cakap ada.
0: Hai lah macam typo teruk ni.
2: Dah okay. Apa yang Comi cakap kau?
1: Jaya tak jaya. 50-50 kan yang tanpa boleh harap kan?
0: No!

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, AUKU, yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Dato' Sri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara, diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakam. Untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk GPM. Game pagi Mutiara kembali menemani anda bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi bamba.
0: Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin, Chombi. 12 Oktober 2026. Bersama dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijri. Bulan baru. Bulan Islam kan?
1: Ya, bulan baru. Orang baru, keluarga baru, baju baru, motor baru, baru.
0: No.
1: Semua baru.
0: Orang baru, no.
1: Orang baru.
0: Oh, yang baru menikah lepas.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Orang baru maksud dia sebuah keluarga yang telah pun mendirikan rumah tangga,
0: ya,
1: menunggu
0: betul,
1: cahaya mata kelahiran.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini alhamdulillah. Dan hari ini juga mungkin ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang orang kata apa dalam berduka. Jadi kita kena ingatlah,
0: betul,
1: dalam kegembiraan ada kedukaan, dalam kedukaan dalam ada kegembiraan, dan sesungguhnya ini adalah asam garam di rencah kehidupan kita.
0: Betul. Ada yang datang, ada yang pergi.

0: Selagi mana kita masih lagi diberikan peluang untuk kita menjalankan tanggungjawab, betul, kita betul, laksanakan sebaik yang mungkin. Sebab apa tahu, selagi mana kita diberikan hak kita sebagai manusia, kita laksanakan amanah dan juga tanggungjawab tu sebaik yang mungkin. Sebab apa? Apabila nyawa meninggalkan badan kita, betul, apabila nafas kita terhenti, kita dah tak mampu untuk lakukan apa-apa lagi, apa-apa kebaikan, dan juga kita tak mampu lagi menatap wajah insan yang kita sayang.
1: Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri.
0: Cukup, apa bang, mungkin pahala dikiri.
2: Takut esok Comi dengan Bambam tak ada dalam GPM, ada dalam Rabana.
0: Rabana,
2: kumpulan baru. Kumpulan baru.
0: Rabani ada
2: Rabana, ya.
0: Okey, apa-apa untuk tanda 7.9 minit pagi waktu ini. Okey, dah macam biasalah Jami. Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang.
2: Dan sebelum tu, hari ni, Comi, tak tanya Bambam lagi, Bam.
0: Ha, ya.
2: Sobhal khair, kaifahaluka.
0: Alhamdulillah, anda bi khair. Comi, Comi. Bagi Bambam tanya Comi pula hari ni.
2: Ya, boleh? Baik, baik, baik.
0: Alhamdulillah. مع الحيوان الذي تحب التبي تحوي يا شيخ الجمي.
2: Ya, maksudnya apakah haiwan yang kamu suka pelihara ya Syekh Chomi? Dengar ente.
0: Masya Allah. Fadal, fadal, fadal.
2: Ya. Uhibbu tarbiyata al-cat.
0: Cat tu masa orang putih.
2: Okay. Kalau bahasa Arab,
0: bahasa Arab, kucing apa dia?
2: Al-miau.
0: Tak pula Jumi.
2: Manalah Jumi tahu.
0: Tak tahu juga, apa-apa tahu.
2: Tak, saya memang tak tahu kan, sebab saya tak pakai spek. Boleh ada kena mengenal pakai spek kan ni.
0: Dia pakai spek ke, kalau pakai spek tu kau sekali ilmu sekali ya.
2: Amboi guru, guru dah tahu Jumi Al-Cat. Guru pergi apa guru.
0: Tak ada masalah, Jumi. Kita mencuba.
2: Dengan confident tu. Confident tu kena penting.
0: Bukan sebab panjang sikit, risau juga kalau Jumi sebut sangat.
2: Takut silap.
0: Okey. Baik Jumi, kita nak kongsikan ramalan cuaca ni Pulau Pinang. Kalau kita di ruangan TikTok live Mutra FM pagi ni, sahabat kita di Teluk Kumak bagi tahu hujan lebat di Teluk Kumak kan ni, ribut katanya pagi ni.
2: Oh, ribut pagi ni.
0: Tapi di sekitar Jalan Burma, alhamdulillah tak hujan lah.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Kan? Dan kalau kita nak kongsikan ramalan cuaca Pulau Pinang untuk edisi hari ni, pagi dinamakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di kebanyakan tempat hari ni. Manakala malam diramalkan tiada hujan.
2: Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, juga maksimum adalah 31 darjah Celsius. Dan juga Comel juga Mamam nak kongsikan juga kalau untuk esok pagi ya, supaya kita buat persiapan awal ke, Mam.
0: Betul, betul, betul.
2: Namanya esok pagi tu, tak, tu masuk tu bila? 12 tengah malam. Saat ni malam tu kita dah masuk esok pagi dah. Jadi dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai itu untuk esok ya.
0: Betul. Jadi apapun untuk anda, sentiasa fokus pada pemanduan anda, berhati-hati memandu. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Okey, dan alhamdulillah kita nak kongsikan juga bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Alhamdulillah, kalau kemarin Jombian, waktu Mama Mai kerja pagi kemarin, nampak komtar.
2: Nampak komtar.
0: Dah sekian lama tak nampak komtar kan. Diselebungi dengan jerebu.
2: Kalau Jombi hari apa nama ni, hari Sabtu.
0: Sabtu.
2: Sabtu pagi main. Memang tak nampak kasih sayang.
0: Kasih sayang tak boleh ditunjuk dengan mata Jombi. Tapi diterjemahkan dengan hati dan perbuatan.
2: Wow. Minyak-minyak jadi falsafah kak tu. Pandai pula bersama-sama.
0: Okey, kita nak kongsikan di sekitar Barat Daya. Alhamdulillah dengan bacaan indeks pencemaran udara baik. Dengan bacaan 40.
2: Alhamdulillah.
0: Di Minden dengan bacaan 53.
2: Di mana tadi, Bang?
0: Minden ataupun di sekitar Georgetown.
2: Betul, Minden.
0: Okay, dan seterusnya kalau kita nak kongsikan di seberang Perai dengan bacaan 57.
2: Baik.
0: Dan di seberang 4 dengan bacaan 55. Jadi alhamdulillah, kita apa, keadaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang dah kembali baik.
2: Betul, Bang.
0: Okey, kita doakan semoga sentiasa baik udara yang kita sedut, yang kita hirup setiap hari, insyaAllah. Itu macam nak tarik hingui hero.
2: InsyaAllah.
0: Kan? Dan kalau kita tengok di Semenanjung Malaysia, masih agak ketara lagi di sekitar negeri Johor dan juga Melaka. Dengan bacaan yang tertinggi yang direkodkan pagi ni setakat pukul 7 pagi, iaitu dengan bacaan 169. Jadi insyaAllah, kalau kita tengok di Johor, sekolah masih lagi ditutup.
2: Masih lagi ditutup.
0: Betul. Tambahan 5 hari. Jadi apapun, insyaAllah kita doakan supaya udara di Malaysia ni insyaAllah insyaAllah kembali sihat seperti sedia kala.
2: Amin, amin, amin ya rabbal alamin, insyaAllah.
0: Baik Jemim, macam biasa ya, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Di atas

0: lebuh raya utama. Okey, memang sesak.
1: Yeah.
0: Okey, dari Prime menghala ke lebuh raya pun sesak.
1: Betul.
0: Okey, dan seterusnya di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Bukit Mentajam sesak begini.
1: Ya, yeah, alhamdulillah.
0: Okey, di Tasik Glugok pun sama sesak.
1: Sama abang.
0: Okey, dan di Kepala Batas di jalan-jalan utama pun sesak juga begini eh. Dan di Teluk Etawak menghala ke Batu Wes pun sama juga sesak cumi. Kalau kita tengok di Simpang 4.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, juga sesak di kebanyakan jalan-jalan utama, terutama sekali di kawasan perindustrian.
1: Baik.
0: Di Bukit Minyak Juru pun sama juga sesak di kebanyakan tempat cumi. Okay. Itu di Sembang cumi.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau kita di pulau macam mana cumi?
1: Semua sesak bang.
0: Senang buat ajar.
1: Senang.
0: Kita ringkas dan ringkas lagi.
1: Lagi ringkas bang. Semua sesak.
0: Semua sesak eh.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Dan yang mana yang terlibat dalam kesesakan lintas bertambahlah wahai hati.
0: Yeah.
1: Ingat ini semua adalah cobaan.
0: Betul. Jadi macam kita kongsikan tadi, rakan-rakan kita beritahu. Okey, di Teluk Kumak hujan.
1: Betul.
0: Jadi di sebelah main lepas mungkin diramakan hujan waktu ni lah eh.
1: Betul,
0: jadi apapun untuk anda, fokus pada pemanduan. Anda berhati-hati memandu. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan juga. Selamat sampai ke destinasi.
1: Amin.
0: Tujuan anda. Okey, Chombi.
1: Ya.
0: Hari ni topik yang menarik kita nak kongsikan.
1: Wow.
0: Ha, ini berkaitan dengan apa yang anda dapat.
1: Betul.
0: Ini sekali lagi lah eh.
1: Betul.
0: Okey, terus saya GBM dia Chombi.
1: Dan dia Bam Bam.
0: Achuu.

0: anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. Hashtag Mutiara FM ambil peduli.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: What? Siapa?
1: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: What? Nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: What? Siapa?
1: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
2: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
1: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik aku marah, bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa je 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Aku main bilik.
1: Ingat lah. Okey. Yora FM.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: 7.34 minit pagi waktu ini. Yeah. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Mm-hmm. Yang mana yang mungkin hari ni bangun pagi hari ni, Jombi, eh? Yeah. Semalam hujan. Mm-hmm. Dia bangun pagi dia berat dia rasa, eh. Dia punya balok tu dah lain macam sikit, ah. Ada orang yang mungkin bila time cuti tu rasanya nak lajak tidur.
0: Banyak sangat bila tu.
2: Tapi masalah dia bila hari cuti, Jombi, tak boleh. Dia terbiasa mengkit awal kan?
0: Tolong sangat jangan sebut banyak sangat bila. Bila dia sebut bila tu dia lalu dah ni.
2: Bila siapa?
0: Bila Israel datang memanggil.
2: Sama sikit ke, Jami?
0: Just terbuju di pembaringan.
2: Sikit ke?
0: Seluruh tubuh akan menggigil.
2: Sikit lagi.
0: Sekujur badan dan kedinginan.
2: Betul. Jombi kau ingat mati ni.
0: Tak, bukan. Pagi tadi saya dapat perkhabaran yang orang kata berduka lah. Salah seorang guru yang mendidik saya telah pun orang kata apa, dijemput sang pencipta. Dan insyaAllah akan dikebumikan pagi inilah.
2: Jadi insyaAllah kita doakan bersama semoga segala amal baik bakti dia di atas muka bumi Allah ni kan, dibalas setinggi-tinggi ganjaran di sana lah, eh.
0: Salah seorang guru yang pernah mendidik di sekolah menengah kebangsaan Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad. Seorang guru yang memang tegah pun tegah, lawak pun lawak, semua orang kenal.
2: Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita kenal segala kebaikan yang dia buat. Takziah kita cakap buat ahli keluarga. Dan juga buat anda yang merasai kehilangan hari ni kan, Jombi. Sebab kita kena tahu kita ni manusia. Kita masih lagi bernyawa. Dan setiap hari kita dengar berkaitan dengan kematian. Kematian sahabat kita, kenalan kita. Dan bila kita berdengar berkaitan dengan kabar pemergian seseorang tu kan, jangan lupa untuk kita ambil benda tu sebagai satu keinsafan buat kita. Bayangkan kalau satu hari nanti kita pula dijemput ilahi. Apa amalan yang kita tinggal? Apa amalan yang boleh menjadi bekalan kita di akhirat sana?
0: Terima kasih, Fadil.
2: Kenapa?
0: Balik dulu, ah.
2: Jangan biar.
0: Stop.
2: Buat kerja apa, ibadah dah, Jombi?
0: Betul, Alhamdulillah.
2: Betul tak, kan?
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Dan Jombi, setiap hari rutin utama kita sebagai manusia ni, kita keluar mencari rezeki, betul tak?
0: Betul.
2: Dan istilah dia, kita keluar pekerja lah. Dan setiap kerja yang kita buat tu pun juga merupakan ibadah sebenarnya. Bukan kita semata-mata duduk atas tikar semayang, ya.
0: Betul.
2: Kita buat kerja pun ibadah. Tapi kita amanah dengan kerja yang diberikan kepada kita.
0: Betul.
2: Dan kita nak kongsikan juga berita gembira lah yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Menangkap Menteri Kewangan.
0: Baik.
2: Yang benar ini berkaitan dengan kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, serta pengenalan gaji permulaan RM2,500 bagi pekerjaan separa mahir dan graduan berpotensi meningkatkan kuasa beli rakyat, memperkukuh produktiviti dan menambah baik struktur penggajian negara.
0: Dan ketika membentangkan Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit mengakar di bumi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa pada Jun 2027 dan satu langkah yang memanfaatkan lebih 4 juta pekerja.
2: Dan beliau juga berkata PMKS dengan hasil jualan tahunan di bawah RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar baharu tersebut untuk memberi ruang kepada mereka menyesuaikannya dengan model perniagaan masing-masing.
0: Alhamdulillah.
2: Sonok kan bila kita tengok cerita berkaitan dengan kenaikan gaji kan. Dan ini antara usaha kerajaan untuk memastikan kadar ekonomi di negara kita terus mampan. Dan pagi ni, Jombi, kita nak sembang tentang satu perkara, iaitu tentang kerja.
0: Baik.
2: Kan kita keluar pergi kerja, kita perasan tak kan, kita kerja memang kita nak orang kata apa, bayaran lah.
0: Betul.
2: Ataupun kita bayaran upah, kadar upah,
0: kadar
2: kan
0: upah.
2: Itu dimaksudkan dengan gaji kan. Bila kita buat satu kerja tu, kita mesti nak kadar upah yang diberikan kepada kita. Tapi ada yang baru kerja setahun, ada yang dah kerja 10 tahun lah, ada yang kerja 15 tahun, ada yang dah sama umur dengan bangunan dah hampir 30 tahun lah.
0: Sama tua.
2: Sama tua dengan bangunan, orang kata kan.
0: Bumbung 4 kali tukar.
2: Tapi dia masih di situ.
0: Masih di situ.
2: Dan setiap pagi kita bangun, bersiap, keluar rumah, hadap kesesakan jalan raya di Pulau Pinang khususnya. Masuk pejabat ataupun tempat kerja ni, buat tugasan, hadap kerenah orang kata orang ramai dan juga rakan sekerja, hadap kerenah orang di sekeliling kita. Hujung bulan kita tunggu gaji masuk.
0: Baik.
2: Ada orang semangat bila gaji masuk, Jombi, kan, itu pembakar semangat dia walaupun hari-hari dia terpaksa menghadap dengan pelbagai toksiknya, pelbagai cabarannya. Tapi bila dapat gaji tu kan, alhamdulillah, aku lupakan segala-galanya.
0: Tapi ketahuilah, ha, apabila dapat gaji bam, hmm, dari mesin ia datang
2: kepada mesin ia kembali. Tapi nasib baik daripada mesin ia datang. Kena duduk rumah, tak pergi kerja.
0: Betul.
2: Mesin pun tak baik.
0: Mesin pun tak baik. Apa pun tak ada. Jadi apa pun kan? Kita bersyukurlah.
2: Ya, betul. Tapi hari ni kita nak tanya satu soalan lah, kan. Selepas bertahun-tahun anda bekerja, tak kisahlah apa jua bidang pekerjaan yang anda lakukan. Perkilangan, pengoperasian,
0: perhotelan,
2: keselamatan,
0: lagi
2: apa lagi?
0: Lagi
2: ke restoranan,
0: ke ke laut,
2: ke laut, ke darat,
0: betul, ke laut,
2: ke udara, betul, ke nelayan,
0: laut, nelayan,
2: kan,
0: ke udara pilot, ke darat pilot, ni driver, driver yang pilot, pilot kita lah.
2: Ya, betul, kan. Kita nak tanya satu soalan, kan. Adakah kita dapat pengalaman, ilmu, kawan yang menjadi seperti keluarga, kematangan dalam membuat keputusan, atau sebenarnya kita kehilangan sesuatu sepanjang kita sibuk mencari rezeki? Sebab apa tak, kita kena korbankan masa kita bersama dengan anak-anak, masa kita dengan pasangan, kesihatan kita, dan juga masa untuk diri sendiri.
0: Ada orang ni, bang, dia jenis yang dah lama kerja ni, kan.
2: Betul.
0: Pangkat makin tinggi.
2: Betul.
0: Tapi masa depan, masa dan dengan keluarga ni, dengan family ni, rasa macam kuih kurang. Dan ada pula gaji ni, gaji ni jenis simpel-simpel
2: jenis biasa-biasa
0: ni, kan. Tapi dia rasa sangat bersyukur lah sebab tempat kerja ni banyak mengajar arti kehidupan. Itu alkisah cerita.
2: Sebab macam ada orang cakap, oh, syok orang no, gaji tinggi, gaji besar, mesti anak apa semua dapat. Tapi dia tak tahu dalam masa yang sama,
0: betul,
2: dia terpaksa korbankan masa dia.
0: Betul.
2: Dia terpaksa korbankan mental dan fizikal dia. Dan juga dia terpaksa korbankan waktu bahagia dia. Ada orang gaji mungkin biasa je.
0: Betul.
2: Ada sebab siap kena candek yang cukup. Hang ni, hang duk kerja apa lama-lama kat situ, gaji tak tahu mana pun.
0: Betul.
2: Ni tempat lain gaji gila-gila. Duk cangak apa kat situ belah.
0: Betul.
2: Ada semua cakap macam tu, kan. Betul. Tapi bagi dia, tak apalah, aku duduk kat sini bulan-bulan pun cukup dah.
0: Alhamdulillah.
2: Aku main kerja, beli rumah, aku tak payah fikir dah. Hujung minggu aku cuti, biar rehat. Cuti lah, aku boleh pergi keluar jalan-jalan. Cukup lah tekat ni. Bersyukur, bersyukur.
0: Luahkan.
2: Dah, bukan cerita. Oh. Cerita macam ni.
0: Mewakili. Luahkan tu mewakili.
2: Betul.
0: Mewakili mereka mewakili yang mendengar. Yang mendengar dan juga, kan, yang
2: ada semua orang dipilih macam tu. Betul. Orang kata apa, waktu orang kata apa, orang pilih apa, waktu yang tenang lah. Orang cakap tempat yang tenang.
0: Betul,
2: situasi
0: betul
2: yang tenang untuk mencari rezeki, kan. Tapi dalam masa yang sama, ada orang dia tak suka macam tu.
0: Dia tak suka.
2: Dia tak suka duduk tempat-tempat yang orang kata apa, yang bagi dia macam dah santai sangat.
0: Ya,
2: terlalu dia nak santai. Cabaran. Dia nak cabaran. Betul, dia sanggup kerja. Orang kata apa, biasanya orang ada 9 jam sehari. Paling lama pun 12 jam termasuk OT. Dia tak, dia daripada pagi sampai tidur, esok makin tidur, sampai tidur pula, sampai padam terus pick up pasal kerja. Ha, nampak tak?
0: Ada orang jenis macam tu, bang.
2: Ha.
0: Sebab dia sayang, dia comfort dengan pekerjaan dia, tau.
2: Ha.
0: Dia sayang. Sebenarnya kalau kita tengok, contohlah kita cakap, kan, benda ni berlaku di Afrika. Saya biasa jumpa
2: Afrika. Ha.
0: Dia jenis kerja macam tu.
2: Okay.
0: Dia kerja kita panggil keh pagi makan pagi, keh petang makan petang, tak keh tak makan. Maksud dia bila dia pergi kerja ada gaji. Tak kerja tak ada gaji. Nak kata, saya tak tahulah di Afrika ada skim pencin ke, saya tak tahulah, kan. Kalau kita ni, kita masih ada dari KWSP, kan.
2: Betul.
0: Kalau di Afrika, cumi tak tahu. Dia kerja saja.
2: Nampak tak, kan.
0: Sebab bila cumi tanya, hang ni pasal apa duk pick up, pasal apa duk kerja, dia jawab satu, bang. Satu lah kataan yang cumi takkan tanya lah.
2: Apa dia?
0: Berusahalah kamu, umpama kamu akan hidup selama-lamanya, dan beribadatlah kamu, umpama kamu akan mati keesokan harinya.
2: Oh, nampak lah, kan. So kalau Cumi tanya lagi, memang makan kaki.
0: Takut sekali lagi kalau Cumi tanya lagi, sekali sakit pun boleh, malu pun dapat.
2: Kan? Jadi pagi ni kita nak dengar cerita anda, kita nak sembang.
0: Betul.
2: Kan? Dah berapa lama anda bekerja di tempat anda bekerja sekarang ni? Dan apakah perkara yang paling berharga yang anda pernah dapat daripada pekerjaan yang anda buat tu, selain daripada gaji? Contoh, Bama ambil contoh lah, kan. Bama ambil contoh mak Bama sendiri lah waktu dia sihat dulu, kan. Dia kerja di hospital, tau. Okay, dan dia pun orang kata duduk bahagian yang dia ada pengalaman duduk di bahagian buat orang yang sakit. Uzur, kan, waktu tu. Ada masanya duduk buat budak-budak, kan. Dia kalau kat rumah ni, kan, waktu tu Bama jealous jugalah. Geram jugalah.
0: Jealous dengan sakit?
2: Bukan. Bukan-bukan jealous dengan sakit. Sebab kita tahulah mak kita ni kerja tak tentu masa.
0: Betul.
2: Kan, waktu cuti pun seminggu sekali, kadang-kadang tak jumpa terus kat rumah.
0: Betul.
2: Kan? Tapi bila dia cuti tu, kan, ada je orang akan call. Ni Hamai Sat, tolong tukar tiup kat rumah ni, Sat. Ayah aku tak sihat ni, Hamai Sat, aku ni, Sat. Ha, faham tak? Walaupun dia bekerja di hospital tu merawat pesakit, tapi dalam masa yang sama, memanglah mula Bama rasa macam, mak aku cuti kot, bagilah spend time, Sat, masa dengan kami, kan. Tapi bila dia di rumah, dia akan berkhidmat pula dengan orang dengan kepakaran yang dia ada, walaupun dia bukan pakar pun.
0: Dah.
2: Tapi dengan apa yang dia ada di hospital tu,
0: Contoh, Isnin sampai Sabtu kerja, hari ahad cuti. Takkanlah kawan tu, ya pak dia sakit sebagai anak, takkan tak nak tukar pipe kot, nak curi pokok.
2: Tapi kepakaran orang cakap, sebab bukan pipe curi pokok, tiup yang masuk dalam hidung tu.
0: Janganlah marah. Tanya
2: kena tukar pipe tu buat siri lah.
0: Jangan marah. Tanya
2: nak cerita.
0: Bau tangkap.
2: Aduh, itu pipe lah yang curi.
0: Oh, ingat pipe yang curi pokok.
2: Bukan.
0: Tu yang tanya, tak ada juga sendiri ya. Benda cabut, klip bubur, pasang ikat balik.
2: Banyak je nanti. Yang ni sumbat aku hidung macam ni, keluar ke mulut.
0: Yang tu panggil tubeless.
2: Tubeless, alah, panggil pipe lah. Tube.
0: Tukar tube.
2: Jadi, kepakaran yang dia ada di hospital tu, di orang kata dimanfaatkan di rumah pula. Kan tu berbakti kepada orang. Itu kita faham lah. Disebabkan sebelum nak masuk orang kata pekerja tu, mungkin tak ada pengalaman tu. Tapi bila dah kerja sekian lama tu, ada sikit pengalaman untuk menguruskan pesakit di luar pula kan. Itu yang dari segi sudut sebagai seorang jururawat lah.
0: Jururawat.
2: Tapi kami nak tahu juga cerita anda, kalau kata anda kerja di bidang anda kerja sekarang ni, adakah bermanfaat untuk anda sendiri? Ataupun tak ada kerja ya bang. Cukup bulan gaji masuk, settle. Lepas tu kerja lagi. Cukup bulan gaji masuk lagi, sampailah ke sudah.
0: Sebab bila tanya apa siapa kerja macam tu, kerja relax je nanti. Biasalah nak kalut apa. KWSP ada, EPF ada, sok-sok ada, pencin ada. Tiap tahun kenaikan gaji 100. Tak main aja MC dah gaji. Macam tu. Umpama melepaskan batuk di tangga.
2: Ya, sebab tu ada orang, bila dia buat kerja, dia akan buat kerja bersungguh-sungguh dengan kepakaran yang dia ada.
0: Betul.
2: Orang kata seronoknya bekerja tu kan. Ada orang dia mungkin tak seronok kerja. Dia kerja tu disebabkan apa, cukup bulan dapat gaji. Aku tahu hidup aku susah. Aku nak kena bayar hang tu, aku nak kena bayar hak ni. Aku tahu cukup bulan gaji masuk. Kerja, cukup time punch card, habis time belah. Ada orang macam tu je tau.
0: Woo.
2: Contoh.
0: Cobi tak kata apa pun. Baru beli full sikit pun.
2: Okay, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami cerita bagi topik kita hari ni. Kerja bertahun-tahun. Apa yang kita dapat selain dari gaji ataupun upah bulanan kita?
0: Kalau Bambam sendiri?
2: Bambam sendiri ya. Sekejap kita kongsikan Cumbi. Alright. Itu saya dengan GPM dia Cumbi.
0: Dan dia Bambam.
2: Acuh.

0: aku sewa. Paling, paling bandia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 1.53 minit pagi waktu ini. Dia nak pergi selamat sampai dah kat tempat kerja, Jambi.
3: Ya, betul.
2: Sampai-sampai tu kan. Fuh, dia punya sibuk tu. Fuh. Tak dan nak angkat kepala. Member tegur pun dia tak dan. Dia buat sibuk. Fuh, sibuk lain macam pagi ni, Jambi.
3: Sibuk kemas meja dulu, Bam.
2: Ha.
3: Surat-surat borang-borang nak hantar klaim-klaim tu tak boleh kena gulai. Saya nak makan ni.
2: Fuh.
3: Nak makan pekngah.
2: Pekngah cicah gulai lah.
3: Pekngah cicah gulai kan temenung.
2: Fulung.
3: Kadang-kadang kawan tanya, awak hang berkera sangat sampai titik air kena bawa bekai.
2: Hmm.
3: Kan? Kita tengok dia melawak. Kita tengok dia bergelak. Tapi kita tak tahu apa masalah dia.
2: Betul.
3: Bayangkan tengok dia angkat ke kepala. Sebenarnya hang tak faham aku. Aku ni dah lah semakin makan semengkut. Duduk dekat semenjit. Hutang rumah nak bayar RM2,500. Hutang rumah bayar RM2,500.
2: Rumah apa? RM2,500.
3: Rumah apa? Rumah
2: teres berapa?
3: Rumah teres RM2,500. Kereta RM1,500. Kereta apa?
2: RM1,500. Tinggi gaji lah. Lagi.
3: Hutang api, hutang ayak. Ayak RM500 dua bulan. Api RM500 sebulan.
2: Dapat tiga.
3: Dah RM5,000.
2: Dapat
3: RM5,000 sehari. Bini satu RM2,000. Bini dua RM2,000. Bini tiga RM2,000. Dah RM9,000 bang. Gaji orang pedik sebelah bang.
2: Nampak dah.
3: Kadang-kadang orang gaji besar ni, gaji banyak ni, orang banyak lagi semak, lagi sakit pula.
2: Betul. Tak semestinya gaji besar tu selesa.
3: Betul.
2: Tak semestinya gaji besar tu tenang. Dan tak semestinya juga gaji kecil tu orang kata apa, mengiyakan.
3: Betul. Kadang-kadang ni orang yang pergi kerja ni gaji kecil bang. Tambah pula gaji pula, gaji minimum yang PM umumkan kan. Daripada RM1,700 nak naik jadi RM2,000 kan. Dia memang RM1,700 bang. Pernah saya jumpa bang. Bini empat.
2: Bini empat?
3: Ha.
2: Fuh, dahsyat tu no.
3: Ada bang. Saya boleh tunjuk bang. Kategori kalau saya jumpa dia pun sebagai guru.
2: Tapi kan, tapi cumi-cumi tengok contoh. Orang yang bekerja sendiri, mega ke contoh orang di kampung kan. Bambang pernah jumpa dengan seorang orang lama ni lah. Anak dia 12 orang tau. Dia waktu Bambang jumpa tu, umur dia dah 60 lebih. Ada anak kecil lagi seorang yang baru usia 3 tahun. Bambang tanya dia, pakcik, anak pakcik 12 orang ni. Kecil tu, kecil lagi. Kita ni saya kurat duk ada, sihat elok ni, kerja bagi makan tak ada masalah, tak lapar ah. Tapi kadang-kadang orang yang gaji RM10,000, RM12,000, RM15,000, anak buang dia orang cukuplah. Ha ni pun letih nak jaga ni, sekolahnya lagi, belanjanya lagi, makannya lagi, mengasuhnya lagi. Ha kan.
3: Yang Cumi cerita ni nama dia Cot.
2: Cot.
3: Cot.
2: Oh, Cot panggilan dia lah.
3: Ha. Nikah bini empat bang.
2: Fuh, bini empat.
3: Kerja sendiri.
2: No.
3: Bukan kerja gomen, kerja apa, tak kerja sendiri. Berniaga. Dia tok bagi bini nombor satu. Dia bagi berniaga laksa sotong.
2: Ha.
3: Bini nombor dua Cuk Udang.
2: Cuk Udang.
3: Bini nombor tiga Ayak Balang.
2: Fuh.
3: Bini nombor empat Bihun Zub.
2: Fuh.
3: Dia bagi semua berniaga. Dia tak kacau bang.
2: Ha.
3: Dia ketuk drum yang dia dah.
2: Ha. Ketuk drum kira duit.
3: Kira duit. Ha. Ada juga.
2: Sebab dia duduk kat kaunter.
3: Ya, betul. Betul.
2: Oh, ha.
3: Ada.
2: Okey, itu coret-coret kehidupan kita lah kan. Ada yang pening bini seorang, ada yang pening bini banyak.
3: Betul.
2: Ada yang pening anak ramai, ada yang pening anak sikit.
3: Hai, senangnya kan, sebab tu. Hati.
2: Tapi pagi ni bukan cerita bab tu. Kita nak cerita juga bagi anda sendiri lah kan. Kerja bertahun-tahun. Apa yang kita dapat selain dari gaji ya kan. Gaji besar tapi stres. Ada yang gaji sederhana tapi hidup tenang.
3: Lebih baik setia 20 tahun kepada satu majikan atau bertukar kerja demi perkembangan diri.
2: Patut ke? Bekerja, orang kata apa, mengutamakan kerja dulu daripada keluarga ataupun keluarga dulu baru kerja.
3: Apakah pengalaman lebih penting daripada kelulusan akademik ni sebenarnya?
2: Ya, baik. 04-2007-389 kita baru memanggil pagi ni. Halo, siapa Italian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia datang. Awai dah hari ni. Assalamualaikum Zaruni.
4: Waalaikumsalam Tuan Haji.
2: Ya Syekh. Masya Allah. Kaifa haluka?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
3: Cumi nanti kan?
2: Fadal.
3: Wall breakfast done ready?
4: On the way.
3: Kira faham tu. Faham lah tu.
2: Wall tumpu.
3: Dia nak mengarabkan ni kena ada wall depan. Oh, nampak berjarak.
2: Masya Allah. Masya Allah. Taruni kita. Disebabkan mukadimah awal tu kita kau hari ni kan. Ha kan. Jadi kita nak tengok mukadimah sikit tapi tak maulah mukadimah straight to the point.
3: Itulah.
2: Kok dia boleh konon-konon sikit ke bersyair ke menyanyi ke apa ke? Pagi Isnin ni.
3: Itulah.
4: Tak
2: rancang lah
4: benda
2: tu. Yang tak rancang tu sih. Jadi hak rancang
3: betul,
2: tak jadi.
3: Betul.
4: Cuba dah.
2: Okay.
4: Bismillah.

0: Ingin menghiburkan satu pulau pidang.
1: Toi. Mantap. Okey. Ah, Taruni kita. Ah, kita pun cuba cerita sikitlah pasal background Taruni kita kan. Wah, dia kerja lompatnya.
2: Taruni dia paling lama kerja di satu syarikat selama 6 bulan.
1: Paling lama.
2: Paling lama.
1: Tua sangat tau. Saya rasa okey, Taruni sebelum tu nak tanya, paling lama Taruni berkhidmat sebuah syarikat tu berapa lama?
0: 11 tahun.
1: 11 tahun paling lama.
2: Paling cepat. Sampai 24
0: paling
2: jam.
0: Paling cepat tak sampai sebulan.
1: Tak sampai sebulan. Ni mesti kita tak buat hati ni. Oh kan. Okey, baik Taruni, bagi Taruni sendiri lah kan. Ah, Taruni berkhidmat di yang kata banyak syarikat lah.
2: Yeah.
1: Total semua berapa Taruni?
2: 6.
1: Tak ada 6 sikit.
0: Ni yang ke-20 kot.
1: Yang ke-20 nampak tak? 6 tu alah.
2: Macam mana Cumbi dan Bambam nak ikut Tuan Roni? Sekejap Tuan Roni tertarik Cumbi Bambam piduk situ. Kami jadi CEO dengan CEO Tuan Roni dibelah. Terkapai-kapai ku kelemasan. Masalah pula.
1: Nampak tak?
0: Memang macam tu Tuan Cumbi.
1: Okay.
0: Sebab saya ni kalau ada orang main minta tolong saya, saya tak sampai hati tau.
1: Baik.
0: Tambah yang kalau kita kenal kan. Bila saya dah tolong, dia masuk, lepas tu saya keluar.
1: Okay. Masuk dan tinggal dia belah. Sampai pandang lah. Aku belah dulu.
2: Pasal apa?
0: Dia pun terkejut. Bila hari dia, first day dia masuk tu, saya dah pergi, saya kira dah, hari first day dia masuk, esok saya LSD.
1: Oh no.
0: Saya dah tender awal lagi dah.
1: Okay, Taruni, kita nak tanya jujur lah 20 company lah. Lebih 20 company kerja kan. Okay. Kita nak tahu juga, ada setengah orang dia belah untuk mempertingkatkan gaji, salary, contoh salary gaji, gaji kan.
2: Ada yang feel not comfort.
1: Ada orang dia belah dari syarikat tu atau tempat kerja lama dia tu disebabkan dia rasa macam tak seronok kerja kat situ. Walaupun gaji tinggi. Bagi Taruni sendiri kan, 20 ni bukan sikit ni. Betul. Banyak ni. Sebab apa yang boleh berlompat ke sana, lompat ke sini, itulah. lompat ke situ.
0: Sebenarnya saya ni masa sekali pertama saya kerja tu kan, lepas saya grad tu saya kerja, yang tu lah kerja pertama saya dan saya pegang sehingga 11 tahun.
1: Okey, baik. Yang tu setia orang.
0: Walaupun orang cakap kata saya tak cerdik lah, jadi kuli lah, macam lah, saya kata tak apa, saya kerja tu sebab saya suka macam tu. Macam tuan Cumbi kerja 24 jam kan. Masa tu saya suka, saya seronok kerja kan. Sampaikan keluarga tu nombor 2 kan. Yang penting kerja dulu masa tu lah. Tapi selepas daripada tu, saya rasa macam cukuplah saya dengan kerja ni. Dan yang membuatkan saya nak melompat tu, mula kali kerja pertama saya tu sebab kilang buka VSS. Dan saya rasa dah sampai masa saya nak kena buat perubahan, berhijrah lah. Jadi bila hijrah tu bukan bermakna kita tak suka ke ataupun kita benci ke orang ke, tak. Tapi kita tuntut sebab nak ada kemajuan. Macam itulah. Jadi saya berhenti, saya nak berubah daripada satu tahap kepada tahap yang lain. Dan di antara kerja-kerja yang saya tukar masa itu pun ada juga yang company tak suka saya. Disebabkan saya ni tak boleh nak collaborate, nak bekerjasama dengan mereka. Pada satu-satu hal yang bagi saya itu adalah salah.
1: Bagi Tuan Roni itu adalah salah.
0: Ya, salah. Sebab saya nampak benda ni tak betul. Dan bila sebab benda tu bila tak betul, perkara yang tak betul tu, dia minta saya untuk bekerja sama.
1: Tak boleh lah kan.
0: Dalam erti kata yang lain tu kasar sila bahasa dia. Nak bersubahat jugalah yang dia pingin dengan orang macam ni. Jadi saya tak boleh macam tu.
1: Betul.
0: Saya dah berubah dah kan. Saya tak